0: kalah, baru dia dapat. Kalalah itu apa? Yang wafat, ayahnya sudah meninggal dan dia tidak punya anak laki-laki, atau anak laki-lakinya sudah wafat dan tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki.
1: Nah,
0: itu namanya kalalah. Ya. Man la walida lahu wa la walada. Seorang yang wafat tidak punya ayah dan tidak punya anak laki-laki. Bila budak ayah punya anak laki-laki, bukan kalalah di ayat 176 An-Nisa tadi. Kan dia tidak dapat. Ya. Itu jelas nas Al-Qur'annya. Kalau mereka tidak mau menerima, ya apa boleh buat?
1: Sah.
0: Tidak ada ya kewajiban Anda untuk memberinya. Oke. Okay.
1: Demikian nas dari Al-Qur'an dan penjelasan dari Ustaz Barakallahu Fik, semoga menjadi pencerahan dan bisa disampaikan kepada keluarga, dan semoga memudahkan Ibu. Barakallahu Fikum. Kami akan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Tangerang. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan Ustaz terkait dengan hibah. Kalau orang tua banyak harta, apakah pembagian hibah antara laki-laki dan anak perempuan sama? Yang terjadi Ustaz, anak laki-laki diberikan tanah dan dibuatkan rumah, sedangkan anak perempuan tidak seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya, para ulama berbeda dalam masalah hibah. Ada yang membolehkan sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hibah, dan ada juga yang tetap juga 2-1, dan itu mazhab Hambali. Ada pun mazhab Syafi'i boleh memberikan sama.
1: Alhamdulillah. Demikian barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, suami istri baik wafat tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak kandung. Dari pihak almarhum suami ada kakak perempuan 2 orang, dari pihak almarhumah ada orang tua itu bapak, dan 1 adik laki-laki, 1 anak kakak perempuan. Bagaimanakah pembagian warisnya, Ustaz?
0: Yang wafat dahuluan siapa?
1: Tidak disebutkan, Ustaz.
0: Bisa kita jelaskan bagi warisnya?
1: Bisa dijelaskan kembali mungkin pertanyaannya, Ibu. Atau Bapak Agus di Bekasi, siapa yang wafat dahulu? Apakah suami atau istrinya? Baru kemudian akan kembali dibagikan nanti ya penjelasannya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada warisan dari nenek yang tidak dikeluarkan saat orang tua kami masih hidup, dan sekarang semua anak-anak nenek meninggal semua, Ustaz. Ada cucu yang menginginkan kalau warisan nenek itu dibagikan kepada semua cucu laki-laki dan cucu perempuan. Bagaimanakah pembagiannya, Ustaz?
0: Dalam masalah waris bukan keinginan. Sesuaikan dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Siapa yang masuk sebagai ahli waris, dapat dia haknya.
1: Sahih.
0: Yang tidak masuk, tidak dapat.
1: Baik, kami angkat kembali pertanyaan yang sebelumnya. Yang wafat dahulu adalah suami, Ustaz.
0: Suami wafat.
1: Nah.
0: Orang tuanya masih hidup?
1: Orang tuanya masih hidup.
0: Ya, ibunya masih hidup.
1: Nah.
0: Suami wafat. Berarti ahli warisnya ayah, ibu. Kemudian istri.
1: Nah.
0: Anak laki-laki perempuan berapa?
1: Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan.
0: Ya. Yang dapat ini
1: hanya saudara, saudaranya ada.
0: Saudara tidak dapat.
1: Okay.
0: Yang dapat hanya ibu, istri dapat 1/4.
1: Sahih.
0: Ya. Sisanya 3/4 untuk ayah, 2/4 untuk ibu, 1/4. Ayah, ibu, istri, maka ayah istri dapat 1/4. Ini dapatkan sisa, ini dinamakan dengan kasus umariyatain. Maka 4, sisa 1, sisa 3 dibagi ayah 2 bagian, ibu 1 bagian. Sehingga untuk ayah 2/4, ibu 1/4, istri 1/4.
1: Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Demikian akhi yang bertanya sebagai meja pencerahan, bisa dilihat ya di layar kaca. Baik, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini saya berzakat di lembaga zakat resmi Ustaz. Dan saya merekomendasikan pembantu rumah atau asisten rumah tangga. Dan setelah diverifikasi ternyata pendapatannya surplus bahkan karena beliau seorang diri. Pertanyaan Ustaz, sebelum tahun-tahun sebelumnya saya berzakat kepada ART dan setelah tahun interverifikasi ternyata beliau bukan menjadi mustahik zakat. Pertanyaannya, apakah zakat tahun sebelumnya yang saya berikan menjadi tidak sah karena saya lakukan tanpa verifikasi, dan bagaimanakah status zakat saya, mohon nasihatnya.
0: Tahun-tahun yang lalu tergantung seperti apa Anda melihat pembantu tadi, ART tadi. Kalau Anda lihat bahwa dia penampilannya biasa, tapi umpamanya ada tanda-tanda dia ada kepemilikan, mungkin cincin, mungkin kalung emas, ya, maka ada kelalaian dari Anda tidak menanyakan, tidak verifikasinya dengan baik. Itu ya, Anda tahun-tahun yang berlalu tidak sah zakat kepada dia, dikeluarkan lagi. Tapi kalau umpamanya kelihatan dari ceritanya, dari pakaiannya, pun datang selalu pakai ojek, nggak pernah bawa motor atau pakai sepeda paling, ya ini itu yang Anda zahirnya Anda lihat ini, walaupun ternyata dia tidak jadi mustahik, sah zakat Anda. Apalagi ini kemungkinan baru belakangan dia mungkin bersurplus, sebelumnya mungkin dia ngirim ke orang tua dan seterusnya. Alhasil tidak perlu Anda menjadi was-was. Wallahi taufiq.
1: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas pencerahan jawabannya. Demikian barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan hibah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah diperbolehkan memberikan hadiah dalam bentuk door prize kepada staf karyawan berupa uang dengan persyaratan uang tersebut harus dibelanjakan kepada kebutuhan pokok dan diminta kwitansinya? Dan bagaimanakah apabila uang tersebut dibelanjakan yang lain atau untuk kebutuhan yang lain tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan? Mohon nasihatnya.
0: Al-Muslimun ala syurutihim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam itu mereka memenuhi persyaratannya. Bila pihak pemberi hadiah mensyaratkan demikian, penerima hadiah tidak boleh mengingkarinya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallahu khair warakallahu khairan Ustaz. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya. Silakan di 021-823-6543. Kita berikan untuk penelpon yang terakhir bagi yang ada yang ingin bertanya. Nah, halo. Silakan, sudah masuk, akhi. Iya, halo, silakan. Baik, tampaknya gangguan koneksi kembali. Kita berikan kesempatan di 021-823-6543 bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris di pagi ini. Baik, kita angkat satu penelpon. Nah, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
2: Pak Khalid dari Depok, Pak.
1: Pak Khalid, silakan pertanyaannya, Bapak.
2: Pertanyaannya. Bentar. Dari tahun 1985, saya usaha batik. Lalu saudara saya juga minat untuk menjualnya kembali.
0: Saudara saya?
2: Menjualnya kembali, terus...
0: Ulangi, Pak Khalid.
2: Ya.
1: Diulang kembali pertanyaannya, Pak, pelan-pelan.
2: Pada tahun 1985, saya usaha jualan batik.
0: Terus?
2: Terus ada saudara saya datang, dia berminat untuk menjualkan batiknya, lalu mengambil batiknya dengan nilai uang Rp650.000.
0: Artinya dia bawa harga dari Anda sudah ada?
2: Ya.
0: Terus?
2: Terus, selang beberapa waktu saya pernah menanyakan, berapa barang yang sudah laku dan Enggak uangnya termasuk bisa barang yang ada dan apa tidak ada. Hmm. Barang yang enggak ada, uangnya juga enggak ada. Terus? Setelah dia meninggal, saya menyampaikan ke ahli warisnya tentang hal tersebut di atas. Dan ahli waris bersedia membayarnya, berapa yang harus dibayarnya, dibayar oleh ahli waris. Jazakallahu khairan.
0: Ya, pertanyaannya apa, Bapak?
1: Bapak?
2: Ya.
1: Pertanyaannya diulang kembali?
0: Pertanyaannya apa? Ini belum ada pertanyaan, baru kasus.
2: Pertanyaannya bagaimana, itu ahli warisnya menanyakan bagaimana untuk membayar uang yang tadinya 650 ribu.
0: Nominalnya atau bagaimana?
2: Nominalnya 650 ribu.
0: 650 ribu tahun 85 konversi ke emas, Bapak. 150 ribu tahun 85 dapat berapa emas, berapa gram?
2: Dapat 50 gram emas.
0: Dapat 50 gram. Sekarang 50 gram kali 2,7 juta.
2: Iya.
0: Berapa ya. Itu? 120 jutaan sekian. Ya?
2: Iya.
0: Kalau Bapak mau minta 100 sesuai dengan harga emas sekarang, dia wajib ya. Bayar.
2: Oh, jadi 50 kali 2,7 juta?
0: Iya. Tergantung harga emas sekarang ya.
2: Oh iya, iya.
0: Kalau Bapak mau kurangin, ya udah bayar 100 juta aja.
2: Oh iya.
0: Enggak apa-apa juga.
1: Iya.
2: Iya.
1: Cukup jelas, Bapak?
2: Saya.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Silakan, Ustaz. Ya.
0: Khawani wa khawati fillah. Para ulama kita rahimahumullah jami'an sampai masalah yang sedikit kemungkinan terjadi pun mereka bahas. Ini sangat menenteramkan kita. Kita ditinggalkan dengan warisan ilmiah yang sudah lengkap dari para ulama sebelumnya. Ya. Tinggal bagaimana mungkin kasusnya ada sedikit perubahan. Bagaimana cara menganalogikannya atau mentakhridnya atau turunan dari perkataan mereka tersebut sehingga tidak lelah para ulama zaman sekarang. Maka sering para peneliti mengatakan kan lif salafi taraka lil khalaf. Para ulama salaf itu, para pendahulu kita sudah banyak meninggalkan, tinggal dipelajari dan dibaca. Tak perlu Anda mengada-ada, membuat-buat sendiri, maka khawatir jatuh kepada ijtihad yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Billahi taufiq.
3: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Rani Tarmizi, mahafizallahu taala, yang telah berkenan untuk kembali menyampaikan pelajaran syarah Umdatul Fiqh di kesempatan pagi hari ini, khususnya dalam bab waris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita semuanya di dalam mempelajari fikih muamalah ini, khususnya dalam pembagian waris, agar tegak keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika warisan orang tua kita bagi dengan sesuai dengan syariat dan benar, sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi orang yang ditinggalkan. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang telah bersedia untuk menyimak dan mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Al-Qab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kama

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: khamizun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridailah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang...

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
6: Al-qabiduna ala al-kitab wa sunnah.
5: Tsabbit qulubana ala dinik.
7: Laysa al-gharib huwa alladhi faraqa ad-diyara wa wadda'a al-ahl. ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون ويصحو والناس من حوله ينامون ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم.
6: Fitnah di akhir zaman. Di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin? Fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah.
5: Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
6: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
5: Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
6: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
0: راديو رجاء
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kembali kami menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala dari studio mini di Kota Kendari, untuk melanjutkan fawaidul fawaid dari penjelasan metode Al-Quran dalam menjelaskan petunjuk. Ustaz telah bersiap di kesempatan pagi hari untuk menyampaikan pelajaran yang bermanfaat ini, dan semoga Allah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Selanjutnya kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala kami persilakan. Falyatafadhal maskuran ya Ustaz.
4: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati, para pendengar setia, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Mereka tidak memperhatikan Al-Quran. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
8: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: sana.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
4: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah live Ahaditsul Akhlak bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranda Alsi Hafidhullah Ta'ala dari studio mini Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan di Kota Magelang. Dan semoga kajian di kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta kita bisa mengambil banyak manfaat dan faedah dari penjelasan beliau. Alhamdulillah Ustaz telah bersedia di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan pembahasan kita. Silahkan ingin bertanya di 021-823-6543 di sesi kedua nanti. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kami telah terhubung bersama beliau di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan untuk memulai dan menyampaikan pembahasan yang manfaat ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadal maskurani Ustaz.
5: Baik, terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik, karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas, bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas, media agar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kita Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip-sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama, maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak, sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani, bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia, kalau dibuat 4 klasifikasi besar, atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu taala pada akhlak mulia keseharian yang pertama yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu. Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan inilah akhlak tertinggi, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada, firman yang lain yang itu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنْ جَأَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua. Kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepada aku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti. Bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullaha al Nah, fas'aluhul firdaus. Fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Kenapa minta surga firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi, di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga firdaus, sementara surga firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silakan mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyun?" Ada lagikah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma al-jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah azza wa jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, ayyul amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, ya. Sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi SAW untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan. Dan bisa meninggalkan semua keburukan. Dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya. Maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi baru kemudian dibawanya terus yang dibawanya lagi terus yang dibawanya lagi dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan, disertakan di dalam peperangan jihad fisabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi SAW, halaka walidan abawan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian, disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? "Fa fihima fajahid." Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah, yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja, misalnya begitu, berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi SAW, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan, fafihima fajahid. Nabi SAW yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan baginda Rasulullah SAW, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi SAW, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innamat tha'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat selama itu ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua kepada si anak, murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkurli wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah Subhanahu wa taala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Al-Isra, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahumā uff, jangan ucapkan ah, jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahum uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahumā uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan ah misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan dan seterusnya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahumā uff. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menghardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian yang keempat, waghfidh lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh. Jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah. Wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Yang keempat. Kemudian yang kelima, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan dalam doamu, rabbirhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, gak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, gak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya?" Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Qala ummuk. Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, "Tsumma man?" Siapa lagi Rasul setelah ibu dan ibu? Nabi SAW yang ketiga kalinya juga menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian penanya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu?" Ibu, ibu, dan ibu. Kemudian siapa lagi? Qala abu, ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, "Man ahakkun nasi bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, silakan kau baik pada istrimu, atau silakan kau baik pada suamimu, atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk. Yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk. Yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian, ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dimana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik, sehingga kita belajar sama-sama akhlak. Ya. Tapi ternyata, di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustaz, jadi anak salih, alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya, dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi, makin tinggi makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna lihada, ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini?" Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji, kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah, membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. InsyaAllah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Masih cukup waktu insyaAllah untuk kita coba berdiskusi. Membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain. Karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang saat Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadisul Akhlak dalam bab pembahasan meraih surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki orang kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup, dan masih bisa untuk terus berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Al-Ustaz Rizal Yulia Putra Nada hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kami ajukan yang pertama, Ustaz, dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan kedua orang, mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada, untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun, sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke Tanah Suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa, Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan. Jazakallahu khair, barakallahu fik.
0: Barakallahu wa jazakum khaira. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi suporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi suporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang suami mestinya menjadi suporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua maknanya sangat luas. Tidak harus kemudian merasa dengan memberikan sejumlah uang artinya sudah bakti. Diberikan sejumlah uang tapi ternyata masih menyakiti, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak. Maka berarti para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua apakah masih boleh ataukah tidak? Bukan hanya boleh tetapi wajib. Baik. Jika pertanyaannya adalah Ustadz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa. Coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup, ya mungkin karena dia tidak sanggup, atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat Id, dia sholat Id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat ya, tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang. Kita memandu beliau ya, sholat dan lain sebagainya, diingatkan tentang sholat, bagaimana sholat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan ya, kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya, sehingga beliau lebih semangat ya. Apakah boleh? Boleh, doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umrah dan semisalnya, orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdili qawmi fa'innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga nabi-nabi sebelum beliau adalah, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan hidayah, menyapa beliau ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan jarang-jarang minta maaf, perbanyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan, secepat itu pula dia akan terwujud sebagaimana kita harapkan. Seperti membalikan telapak tangan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat sangat-sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang Muslim. Jelaskan, ya berikan nasihat, tegakkan hujjah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia. Semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustaz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga, apakah pahalanya sama karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustaz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua, apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung, dan siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia. Orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya. Ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua. Maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak pahala yang besar, bagaimana tidak membuka peluang surga. Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga bisa terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa dihubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo.
2: 6.
1: Belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali, ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang Ya, ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa, tetapi memberikan harapan semoga, ya, karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak. Nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah. Menjadi salihah. Sehingga di setiap kesempatan berdoa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi anna li hadza, ya Allah aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Hadza bistighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita, ya. Kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek dan seterusnya. Ya, berbakti kepada mereka. Menyambung silaturahmi kepada mereka dalam bingkai sesuai tuntunan. Ya, jadi menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Kita penuhi. InsyaAllah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal salih, agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik Ibnu Dinar. Rahimahullah. Kemudian dari kejauhan.

0: wahai Abu Abdurrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja. Kenapa engkau perlakukan istimewa seperti itu? Maka Abdullah ibn Umar berkata, sesungguhnya ayahnya, ayah dia, ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatu wuddi abih." Sesungguhnya di antara bakti tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya atau orang itu satu marga atau satu suku atau apapun itu. Ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk, yaitu kedurhakaan, dengan amal-amal salih yang akan menghapusnya. Semua amal salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu taala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Terima kasih Pak Ustaz. Saya dari Situbondo, Jawa Timur, Pak Ustaz.
1: Masya Allah. Silakan Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak ya.
2: Oh ya, jadi begini Pak Ustaz. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian mohon maaf, mungkin takut salah saya Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua?
1: Terus? Itu saja Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh Pak Ustaz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah, itu bagaimana? Kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami Pak Ustaz, itu lebih afdal mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak. Dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia, ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua, dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan,

0: melakukan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala dhahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui, di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B. Ya Allah, berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim, kecuali akan ada malaikat di dekatnya, yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya atau di samping makamnya. Jadi silakan mensolihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa. Ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh, mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu kita sholat alhamdulillah, misalnya 5 waktu sehari semalam, kita bisa tambah dengan sholat duha, kita bisa tambah dengan sholat malam, kita bisa tambah dengan sholat witir, kita bisa tambah dengan sholat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat salat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat, doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing, dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita, meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan, menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita, kakek, nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Ya. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan angkat telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, dikirimkan informasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa kerabat kita. Itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam 1 tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maafnya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya, jangan. Tidak demikian, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan kita semua berbakti kepada kedua orang tua, meskipun mereka meninggal dunia, tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama. Namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang, masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Rizal Yuliar Putrana Al-Si Hafidhullah Ta'ala di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar di pondok pesantren Lu'lu' wal Marjan dan berdakwah kepada kaum muslimin dan muslimat, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ilmu yang bermanfaat kepada kaum muslimin dan muslimat, masih memberikan kesempatan untuk kita mengambil pelajaran dari pertemuan di kesempatan Kamis siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah, kesehatan dan penjagaan untuk Ustaz sekeluarga. Dan Allah izinkan kita kembali mengambil ilmu dari beliau di kesempatan Kamis siang yang akan datang. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah Ahaditsul Akhlak, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak meraih keutamaan surga dan kebahagiaannya dengan berbakti pada orang tua. Semoga bermanfaat. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: yakin.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: المؤمنين.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?
0: Mala.

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, "Wa ahabbul amali ila Allah," amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan rasa laparnya. "Au taqdi anhu daynan," atau kau lunaskan hutang-hutangnya. "Au takshifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, "La an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'tamil miskin wamsa ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat apa yang beratkan kalian. apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada." "Kalla fa wallahi abshir." Kata Khadijah, "Sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau." Kenapa? "Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu 'ala nawabil haq." Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu 'ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang butuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Ya, akan hal itu al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: Anda.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

0: dunia.
1: Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
5: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Waqfir lahu.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua.

0: yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah azza wa jal, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: قال

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: Qaja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: خَاسِرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: Pharaoh.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbighfir

0: Ero.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

0: الصَّالِحِينَ
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: gudang.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifun fa kanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.

untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, walan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
4: نحميهم بأن نلحقهم بتعابير القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع بالاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
5: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, saat ini pukul 13 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, mengantarkan kita untuk istirahat siang di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan menemani Anda kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi, pembahasan kitab Ahsanul Bayan, pilihan dari kisah sahabat Nabi dalam berinfak. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa gemar berinfak, untuk memberikan kebaikan bagi diri kita maupun orang lain. Ikhwatul Islam, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan yang ditulis oleh Asy-Syeikh Abu Islam rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan atas khabar dari wafatnya penulis kitab ini. Beliau rahimahullah salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmati beliau. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini masih tentang mauqifun fil infaqi fi sabilillah, tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, wattaqush-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الشح، takutlah dari kebakhilan, sifat bakhil, pelit, koret. Dan asyuh adalah kebakhilan yang paling tinggi, sudah sifatnya sangat tinggi kebakhilannya, derajat yang paling tinggi dari sifat kikir, itu namanya asyuh. Rasul katakan, karena sesungguhnya sifat bakhil ini itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian dan mendorong mereka, jadi membuat diri mereka itu menumpahkan darah dan menghalalkan maharim, jadi hal-hal yang diharamkan. Ikhwati fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam semua urusan beliau adalah suri tauladan yang baik untuk kita. Juga dalam masalah infak fi sabilillah juga beliau adalah orang yang paling baik untuk kita contoh. Kita lihat ada sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta sesuatu di atas Islam melainkan Rasulullah SAW akan memberinya. Kemudian Anas berkata, "Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa." Kata Anas, datang seorang laki-laki mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada orang tersebut ghanam, kambing antara dua gunung. Di banyak sekali, tidak terhitung. Orang tersebut, kata Anas, pulang ke kaumnya membawa ghanam tersebut dan pulang kepada kaumnya dan dia berkata, "Ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya," kata dia, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian yang dia sama sekali tidak takut kemiskinan." Rasul kasih banyak sekali dan Rasul ngasih orang, Rasul enggak takut miskin. Subhanallah. Ini contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas, Anas berkata, "Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha." Seseorang awalnya masuk Islam tidak menginginkan kecuali harta dunia. Kemudian setelah dia masuk Islam maka dia merasakan bahwa dia sangat mencintai Islam. Dikatakan di sini, "Hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha." Sehingga Islam bagi dirinya lebih dia cintai dari dunia beserta isinya. Jadi dari sini kita, ikhwati fillah, dapat pelajaran. Seseorang masuk Islam mungkin awalnya karena dunia, tidak masalah. Dia masuk Islam selamat di akhirat kelak dari siksa api neraka. Kemudian setelah dia ngerti Islam, paham tentang agama Islam, kemudian dia menjadi orang yang nomor satu, bahkan teladan. Dan di hatinya hanya Islam yang dia paling cintai. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Syihab radhiyallahu an, dia berkata, "Ghazwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatul Fath." Ini Fathu Makkah. Rasulullah SAW melakukan peperangan yakni Fathu Makkah. "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin." Kemudian Rasulullah SAW berangkat keluar bersama kaum muslimin. "Faqtatalu bi Hunain." Dan Rasul berperang sama orang kafir di Hunain. "Fanasarallahu dinahu wal muslimin." Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan agamanya dan memenangkan kaum muslimin. "Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin Safwan ibn Umayyah 100 minan na'am, thumma 100 thumma 100." Jadi di perang Hunain Allah memenangkan agama Allah dan memenangkan kaum muslimin. Dan dalam peperangan itu, ikhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari itu memberikan Safwan ibn Umayyah 300 binatang ternak. Pertama Rasul kasih 100. Kemudian kasih lagi 100. Kemudian kasih lagi 100. Qala Ibnu Syihab, Ibnu Syihab berkata, "Fa haddatsani Sa'id ibn al-Musayyib anna Safwan qala." Telah mengabarkan padaku Sa'id ibn al-Musayyib, Safwan berkata, radhiyallahu an, "Wallahi demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya." Demi Allah, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku apa yang dia beri, dan sesungguhnya dulu dia adalah orang yang paling aku benci. Terus dia memberi kepadaku sehingga dia menjadi orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Ini Safwan ibn Umayyah diberi. Awalnya kata beliau, Rasul itu adalah orang yang paling beliau benci. Tapi terus Rasul SAW ngasih sehingga dia menjadi orang yang paling dicintai. Rasul SAW menjadi orang yang paling dicintai. Ini salah satu contoh bagaimana Rasul SAW berinfak. Dan dakwah semacam ini juga bisa digunakan oleh orang kaya ketika dia mau memberikan dakwah kepada masyarakat untuk mengenal Islam, dan dengan daya tarik misalkan harta diberi, itu tidak apa-apa. Dan berapa banyak orang yang awalnya diberi kemudian tidak mau menerima setelah mengenal Islam sebagai daya tarik suka akan Islam. Dan sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. "Wa fi Maghazi Al-Waqidi," dalam kitab Al-Maghazi, Maghazinya Al-Waqidi, "anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ta Safwan yawma idzin wadiyan mamlu'an ibilan wa na'ama." Pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Safwan yawma idzin wadiyan mamlu'an, lembah penuh berisi onta dan binatang ternak. Jadi satu lembah dikasih kepada Safwan. Infaknya banyak sekali. Kemudian Safwan berkata, "Ashhadu ma tabat bihadza illa nafsu nabiyyin." Aku bersaksi, tidaklah orang yang baik ini melainkan jiwa seorang nabi. Tidak ada yang bisa melakukan kebaikan ini kecuali seorang nabi. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam iltafata ila Uhud. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke Gunung Uhud. Rasul lihat Gunung Uhud. Faqal, dan Rasul berkata, "Walladhi nafsi bi yadihi ma yasurruni anna Uhudan tahawwala li ali Muhammadin dhahaba. Unfikuhu fi sabilillahi amutu yawma amut ada'u minhu dinarain illa dinarain a'udduhuma atau u'idduhuma liddaini in kana." Subhanallah. Suatu saat kata Ibnu Abbas, Rasul lihat Gunung Uhud. Kata Rasul, Saya tidak suka kalau Gunung Uhud ini berubah jadi emas. Berubah jadi emas, semua Gunung Uhud berubah jadi emas, kata beliau, untuk keluarga Muhammad, melainkan aku infakkan di jalan Allah. Aku akan berikan, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Dan kata beliau, pada hari aku mati, aku tidak meninggalkan melainkan 2 dinar yang aku siapkan untuk bayar utang kalau ada. Kalau ada, kecuali sisa buat bayar utang. Subhanallah. Ya. Ini sifat dermawannya Rasulullah SAW. Kemudian kita belajar dari kedermawanan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Jarir bin Abdullah pernah berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri nahar." Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal siang. Faqal, dia berkata, faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimari awil abah mutaqallidi suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Kata Jarir bin Abdullah, dia berkata, datang suatu kaum yang tidak beralas kaki, telanjang, pakai baju robek-robek. Mereka bawa pedang, yakni menyandang pedang muqallidi mutaqallidi sayf suyuf. Kebanyakan mereka dari mudar, bahkan semuanya dari mudar, kata Jarir bin Abdullah. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi min al-faqah. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kemiskinan yang ada pada mereka. Fadakhala thumma kharaja. Kemudian Rasul masuk dan keluar. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal azan, qomat dan salat. Thumma khotoba. Setelah salat Rasul berkhutbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian Rasul membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian di sini dikatakan tasaddaqa rajul min dinarihi. Seseorang ada yang bersedekah dengan dinarnya. Min dirhamihi min thawbihi min sa'iburrihi. Ada dari dirhamnya. Ada dari pakaiannya. Ada dari satu sok gandum. Dari sok tamar. Kemudian dia berkata walau bisyikit tamrah, walaupun dengan satu korma atau setengah korma. Jarir menceritakan kembali, faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kafuhu ta'jazu anha. Datanglah seseorang dari kalangan Ansar yang mana dia membawa satu kantong sedekah yang hampir tangannya, telapak tangannya ini susah untuk membawanya, lemah, berat. Bal qad ajazat. Memang berat, memang tidak mampu dia bawa sedekah dengan bawa barang-barangnya. Qal, Rasul berkata, "Tsumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyab." Kemudian manusia mengikutinya terus-menerus sampai aku melihat dua kantong besar berupa makanan dan pakaian untuk diinfakkan. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhhabah. Sampai aku melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahagia, bersinar. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam cerah, senang Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul SAW. Jadi sedekahnya banyak sekali. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kebalikannya kata Rasul, barang siapa yang memberikan contoh buruk di dalam Islam, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi dosa mereka. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah untuk sedekah, para sahabat bergegas tanpa pengunduran, karena mereka sudah terdidik dengan didikan yang luar biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat langsung berinfak, enggak nunggu-nunggu lagi ketika Rasulullah sallallahu memerintahkan sedekah. Kemudian dicontohkan di sini Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah hartanya. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan semua hartanya. Sampai suatu saat Umar berkata dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersedekah, kata beliau. Wa wafaqa dhalika indi malan fakultu al-yawma asbiku Aba Bakrin in sabaqtuhu yawma. Pada hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar, karena dia tahu saya tidak pernah mengalahkan dia satu hari pun dalam kebaikan. Subhanallah. Ini pengakuan Umar terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kata beliau, aku akan kalahkan Abu Bakar Siddiq. Saya akan serahkan setengah hartaku untuk diinfakkan. Bayangkan setengah harta.

Bakrin, ma'ab qaita li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, abqaitu lahum Allah wa rasulah, aku sisakan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya saja. Qultu, Umar berkata, la asbikuhu ila syai'in abada, saya enggak pernah mengalahkan sedikit pun, mengalahkannya, ini mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Umar mengira setengah harta ini saya infakkan, hari ini saya kalahkan Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar Siddiq di hari itu membawa semua hartanya. Lihat bagaimana tanafus, ya, perlombaan para sahabat dalam berinfak. Enggak tanggung-tanggung, enggak mikirkan. Umar setengah, Abu Bakar semuanya, subhanallah. Tapi yang perlu kita ketahui, Abu Bakar Siddiq setelah menginfakkan semua hartanya, enggak minta-minta ke manusia. Ya. Beliau dagang lagi ke pasar. Nah ini. Jangan sampai sebagian kita berinfak, saya infakkan semua harta saya, miskin enggak apa-apa, habis itu minta-minta ke orang. Ini enggak benar. Alasannya mengikuti dan mencontoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini enggak benar kata ulama, ya. Contoh yang lain, Abu Talha. Abu Talha Al-Ansari juga salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal infaknya. Beliau menyedekahkan barang atau harta yang paling beliau cintai. Siapa yang tahu hartanya apa itu? Siapa yang tahu? Hartanya Abu Talha. Ya, ada di depan Masjid Nabawi. Ada bekasnya juga. Ya, sumur, sumur Bayruha, namanya Bayruha, ya. Fa'an Anas radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridai beliau. Kana Abu Talha akthar al ansari bil Madinati malan min nakhlin. Ya, Abu Talha adalah orang yang paling atau sahabat yang paling kaya, punya di kota Madinah. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Punya banyak kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Ada harta yang paling dia cintai, yang paling dia sukai, yang paling dia sayang. Namanya adalah Bayruha, yakni sumur Bayruha. Dari bi'r, bi'ruha, Bayruha. Ya. Wakanat mustaqbilatal masjid, ada di depan masjid, menghadap ke Masjid Nabawi. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, masuk samping kiri, ada tuh bekasnya sumur. Ya. Wakana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tibin atau tayyibin. Dan Rasulullah SAW masuk kemudian minum dari airnya yang bagus, dari airnya yang baik, diminum sama Rasulullah SAW. Kemudian Anas berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Lihat, kalian tidak mendapatkan derajat kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian sukai. Semua kita suka harta. Fitrah manusia suka harta. Ya. Sahabat demikian, dan Abu Talha punya harta dan suka sama harta, dan harta yang paling dia sukai adalah tadi apa? Bayruha. Bayruha. Kemudian ketika ayat yang mulia ini turun, Abu Talha berkata kepada Rasulullah SAW, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yakul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian tidak akan mendapatkan derajat kebajikan

0: sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha indallah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, kalian tidak akan mendapati kebaikan kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sesungguhnya aku memiliki harta yang paling aku sukai, yang aku cintai, itu namanya bayruha. Dan bayruha ini, wahai Rasul, saya jadikan dia sedekah. Lillah, untuk Allah. Bayruha ini aku siapkan untuk Allah, sedekahkan untuk Allah semata. Saya berharap kebaikannya dan simpanannya menjadi simpanan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka letakkanlah dia, wahai Rasulullah, di mana Allah memberikan keterangannya kepada engkau. Ini terserah bagaimana Allah jadikan untukmu. Kau letakkan untuk apa saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, Rasul bersabda, bakhin zalika malun rabihun, zalika malun rabihun, kata Rasul. Ini harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu ma qulta, aku sudah mendengar ucapanmu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan saya berpendapat kau jadikan hartamu itu berikan kepada kerabatmu. Kemudian Abu Thalhah berkata, af'alu ya Rasulullah, saya lakukan wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Thalhah membagikan hartanya untuk kerabat-kerabatnya dan untuk anak-anak pamannya. Subhanallah. Rasul katakan, ya, malun rabih, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Itu harta yang menguntungkan. Contoh yang lain, Abu Dahdah. Abu Dahdah namanya. Ad-Dahdah. Abu Dahdah ikhwan fillah membeli satu pohon korma dengan satu kebunnya. Coba bayangkan. Ada di zaman sekarang satu pohon kelapa dibeli dengan harga satu kebun pohon kelapa. Ada enggak? Untung apa rugi? Logika kita, oh rugi sudah. Pohon pisang dibeli dengan satu kebun pohon pisang. Rugi apa untung? Logikanya rugi. Oh zaman sekarang bodoh, goblok, tolol. Masa satu pohon ditukar dengan satu kebun? Kan gitu. Kita lihat Abu Dahdah, subhanallah. Kalau pakai logika enggak nyampe. Tapi pakai iman. Ya. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Kita lihat bagaimana kisah satu pohon korma dibeli dengan satu kebun pohon korma. Bisa di hektaran tuh diberikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan qal, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, inna li fulanin nakhlatan wa ana uqimu nakhli biha, famurhu an yu'tiyani iyyaha hatta uqima hayati biha. Sesungguhnya, kata orang tersebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan punya satu pohon korma. Si fulan punya satu pohon korma. Orang yang datang ke Rasul dikatakan adalah anak yatim, ya. Dia berkata, si fulan punya satu pohon korma. Saya ingin meluruskan kebunku. Jadi diceritakan dia ingin meluruskan kebunnya, bikin tembok, ya. Tapi berpapasan dengan pohon kormanya dia satu itu. Pohon korma orang lain, ya, supaya kuat tentunya, supaya lurus. Kata dia, perintahkan orang tersebut ya Rasul agar satu pohon korma itu buat saya. yang saya bisa luruskan kebunku, temboknya, kebunku. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang punya satu pohon korma itu, "A'tiha iyyaha binakhlatin fil jannah." Dia juga punya kebun, dia punya kebun korma, tapi satu pohon kormanya itu menghalangi lurusnya kebun si anak yatim ini. Dia katakan, Rasul katakan, "A'tiha iyyaha," berikan. Berikan satu pohon korma itu, nanti diganti dengan satu korma di surga. Diganti dengan pohon korma di mana? Di surga. Subhanallah. Fa'aba, orang itu enggak mau. Enggak mau nyerahkan. Dan Rasulullah SAW ya, enggak punya kekuasaan, ini hak dia. Dia enggak mau, ya sudah. Ya. Rasul orang yang tidak Nabi kita SAW tidak memaksa, karena hak siapa? Hak dia, mau kasih silakan, enggak kasih juga hak dia. Cuma Rasul SAW menawarkan, mau tidak? Kau berikan gantinya pohon korma di surga. Orang itu enggak mau. Watahu Abu Dahdah, subhanallah. Abu Dahdah mendengar itu, dia datang ke Rasul SAW. Faqal, dia berkata, Abu Dahdah mendatangi orang yang punya korma tersebut. Faqal, Abu Dahdah berkata, "Bi'ni nakhlataka bihaiti." Aku beli pohon kormamu, satu pohon kormamu dengan kebunku. Coba bayangkan, satu pohon korma dibeli dengan satu kebun luas. Silakan, saya beli. Abu Dahdah inginnya kurma di surga. Subhanallah. Fafa'al, yani fafa'al ar-rajul, orang itu melakukannya. Dia jual, dia untung dapat kebun. Abu Dahdah, menurut logika kita, untung atau rugi? Sangat rugi, bukan rugi lagi. Menurut logika kita, ya, sangat rugi. Satu kebun besar, luas, hanya untuk satu pohon kurma. Kemudian Abu Dahdah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ya Rasulullah, inni qad ibta'tu an-nakhlata." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah membeli satu pohon korma itu. "Biha'iti," dengan kebunku. Saya tukar dengan kebunku. Faqal, Rasulullah SAW berkata, kemudian dia berkata, "Faj'alha lahu." Ya Rasulullah, berikan itu pohon korma buat anak itu, buat anak tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kam min azkin dawahin li Abi Dahdah fil jannah." Subhanallah. Kata Rasul, berapa banyak tangkai-tangkai kurma yang menggantung, yang ada di surga itu miliknya Abu Dahdah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Untung tidak Abu Dahdah? Sangat beruntung. Nanti kurma di surga itu banyak, ya, tangkai-tangkai kurma itu milik beliau radhiyallahu an. Fa'ata Abu Dahdah imra'atahu. Kemudian Abu Dahdah pulang menemui istrinya, dan istrinya juga luar biasa, subhanallah. Istrinya sahabiyah, luar biasa. Faqal, Abu Dahdah berkata, "Ya ummad Dahdah, ukhruji minal ha'iti, fa inni bi'tuhu binakhlatin fil jannah." Wahai ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Sesungguhnya aku telah menjual kebun ini untuk membeli satu pohon korma. Subhanallah. Dan saya ulangi, fa inni bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Sesungguhnya aku telah menjual fal apa tadi kebun ini dengan satu pohon korma kelak di surga. Apa kata istrinya? Qad rabihtal bai'a. Subhanallah. Kau sudah beruntung. Perniagaanmu sangat menguntungkan. Lihat. Ya. Luar biasa wanita ini atau sahabiah ini yang luar biasa radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu. Coba kalau misalkan sebagian kita ya punya kebun luas gitu ya, 1 hektar misalkan, pulang istriku kebunku sudah aku jual dengan harga 1 pohon kelapa. Gila kamu ya? Pasti gitu. Ya? Gila kamu. Ya? Ah itu. Ini wanita yang luar biasa, akhi. Tidak berkata buruk, malah berkata rabihtal bai'. Perniagaanmu menguntungkan. Sangat menguntungkan. Dia rela keluar dari kebun itu. Kisah yang lain, ini para sahabat luar biasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, ikhwati fillah, itu pernah dikirimi duit banyak sekali. Berapa coba? 180 ribu dirham. Ya. Nah, dikirim. Kita lihat Ummu Zurrah bercerita, Ibnu Zubair ngirim harta banyak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata 180 ribu dirham. Kemudian Aisyah di hari itu lagi puasa. Dia minta satu semacam panci besar, ya. Kemudian dia bagi-bagikan. Fajalasat tuqassimu bainan nas. Lihat, duduk dan bagi-bagikan itu duit. Bagi-bagikan sampai habis. Ya. Fa amsat wa ma indaha min dzalika dirham. Di sore harinya enggak punya 1 dirham pun. Sama sekali enggak punya 1 dirham. Falamma amsat qalat ya jariyah halummi fitri. Ketika di sore hari, wahai jariyah, kemarikan ya makanan buka kita, makan bukaku untuk saya berbuka. Maka dibawakan khubus wa zaid, roti dan zaid. Tahu zaid? Minyak. Ya, enggak ada apa, cuma roti sama minyak doang. Apa kata Ummu Zurrah? Tidakkah kau sisakan ya dari dari harta yang kau bagi-bagikan itu untuk membeli lahman, yakni daging dengan 1 dirham, kemudian kita berbuka dengan itu. Kata Aisyah, la tu'annifni law kunti dzakartini la fa'altu. Jangan celak aku, kalau kau ingatkan aku sebelumnya saya akan lakukan. Tapi lupa, kalau dia sore buka enggak ada apa-apanya, habis sudah disedekahkan. Subhanallah. Ini lihat para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana wanita yang baik ini dituduh dengan tuduhan yang keji oleh kaum Syiah, wal iyadzu billah. Ya. Jadi ikhwati fillah, ini yang diberikan contohnya oleh penulis rahimahullah, ya. Bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berinfak, dalam bersedekah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita ini ada 4 faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita catat. Faedah yang pertama atau pelajaran yang pertama, al-infaku fi sabilillahi dalilun 'alal imani wat taqwa fil qulub. Berinfak di jalan Allah merupakan dalil, bukti, tanda keimanan dan ketakwaan dalam hati. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, menyeru kepada kita dengan nama iman, dengan nama iman. Sebagai contoh di surat Al-Baqarah ayat 254 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami sudah rizkikan kepada kalian. Di ayat yang ke-267 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang baik, dari apa yang sudah kalian usahakan. Kemudian berinfak di jalan Allah, ciri-ciri ketakwaan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-2 dan 3. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimma razaqnaahum yunfiqun." Allah katakan sebagai petunjuk untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, yang beriman kepada hal yang ghaib, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian rizki. Lihat. Jadi berinfak merupakan ciri ketakwaan, tanda bukti ketakwaan seseorang. Faedah yang kedua, as-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hendaknya meniru para sahabat, di mana para sahabat mendengar dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Lihat. Ya. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga, tadabburu kalamillahi yaqudu ila kulli khair. Mentadaburi kalamullah, firman Allah, bisa menghantarkan kita kepada semua kebaikan. Jadi penting tadabburu Al-Qur'an. Ya, kita baca Al-Qur'an dan kita tadaburi Al-Qur'an. Sangat penting sekali. Kalau kita ingin kebaikan, tadaburi Al-Qur'an. Sebagaimana ya, para sahabat, mereka tidak hanya sekedar membaca saja, mereka baca dan paham. Oleh karena itu mereka bisa mempraktekkan. Enggak mungkin orang bisa mengamalkan isi Al-Qur'an kalau enggak paham. Lihat buktinya Abu Talha. Kenapa Abu Talha menginfakkan harta yang paling dia cintai, yakni Bayruha? Karena Abu Talha paham ayat tadi. Ya kan? Di surat Ali Imran ayat yang ke-92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta. Paham? Berinfak. Oleh karena itu pentingnya memahami, pentingnya mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian di sini dikatakan, al-insan idza tadabbara al-Qur'an intafa'a bihi. Ya, jadi seseorang kalau mentadabburi Al-Qur'an dia bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Li'anna Allah amara bi tadabburi al-Qur'an. Karena Allah memerintahkan untuk tadabbur Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Lihat, kita lihat perkataan Syekh. Walakin kam minan nasi yaqra'u al-ayati allati a'lana Allahu fiha al-harba 'ala akilir riba wa huwa akilur riba wa la yantafi'u bil ayat. Akan tetapi, ya, berapa banyak dari manusia membaca ayat-ayat tentang riba, tentang haramnya riba, ya, tentang Allah mengiklankan, mengumumkan bahwa Allah ini perang sama riba, tapi orang yang baca ayat ini makan riba, ya, tidak bisa mengambil manfaat dari ayat, padahal ayat berbicara tentang haramnya riba, tapi dia makan riba. Ayat berbicara tentang haramnya ghibah, dia ghibah. Ayat bicara tentang haramnya dusta, dia dusta. Wal'iyadzu billah. Wa kam min imra'atin wa rajulin qara'a qawlahu ta'ala wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Berapa banyak wanita atau laki-laki baca ayat ini? Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj, pamer, ya. Tabarruj tidak boleh. Tapi kata Syekh, wala tazalul mar'atul mutabarrijah, tapi wanita tetap tabarruj. War rajulu yuqirru zawjatahu wa ibnatahu wa ukhtahu wa ummuhu ala tabarruj, dan laki-laki menyetujui istrinya, putrinya, ukhtunnya, saudarinya, dan menyetujui, lihat, ibunya tabarruj, diam saja enggak ngomong. Ya, istrinya, ibunya, saudarinya pamer kecantikan, tabarut, bersolek untuk orang, ya, memperlihatkan auratnya, enggak ada kecemburuan, malah senang. Ini, wal'iyadzu billah. Fahuwa la yantafi'u bil Qur'ani li'annahu lam yafhamil Qur'ana wa lam yatadabbarahu. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Kenapa? Tidak paham Al-Qur'an, tidak mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Ini musibah. Terakhir, yang keempat. Inna ad-dunya la tadumu li ahadin wa la yanfa'u minha illa al-'amalu shalih. Dunia ini tidak kekal bagi siapapun. Dunia tidak kekal bagi seseorang. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepadanya kecuali amal soleh. Dunia, sekali lagi, tidak kekal. Oleh karena itu, para sahabat tahu bahwa dunia itu apa? Fana. Dan harta mereka tidak bisa mendekatkan diri, ya, tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah apa? Dengan amal soleh. Di antara amal soleh adalah gunakan harta itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Harta-harta kalian, anak-anak kalian tidak bisa mendekatkan diri kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, tidak bisa. Illa man amana wa amila saliha. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kata Allah, fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala berlipat-lipat kali lipat. Dan mereka berada di ghuraf, ghurafat di surga dalam keadaan aman. ولذلك لما تيقن الصحابة أنهم خارجون من هذه الدنيا وراحلون عنها وواقفون بين يدي الله للحساب على هذا المال قدموا بين أيديهم عند الله زخرة وثوابا طيبة به نفوسهم عسى أن ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Oleh karena itu, ketika para sahabat yakin betul seyakin-yakinnya mereka akan keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, dan mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisab atas harta tersebut, maka mereka persembahkan harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan di hari kiamat.
1: sebagai simpanan di hari kiamat, betul-betul keluar dari kesenangan jiwa mereka untuk zuhra, pahala yang mereka inginkan, harapkan di sisi Allah kelak, di hari yang harta dan anak tidak bermanfaat, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ini para sahabat. Allahumma wasi alaina fid dunya wa zahidna fiha wa la tahjibha anna faturaghibana fiha. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian Ahsanul Bayan bersama Ustaz Uyala Kurnedi Asi dari kisah sahabat Nabi dalam berinfak yang saling berlomba-lomba gemar mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Semoga memberikan motivasi dan contoh bagi kita semuanya untuk mulai sekarang menyisihkan harta kita dan berinfak di jalan Allah. Berikut ini kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah bersama Qari Syekh Ali Al-Hudaifi dari pembacaan surat Al-Muzzammil. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyriq dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
0: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
1: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
0: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila.
1: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: In

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar,
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
8: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
9: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir, وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.
11: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi,
1: dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah

0: على الكافرين غير يسير.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah.
0: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: له وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: تذكرة فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Amal.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yes,

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan,

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

0: khabirah.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

0: akhirah.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh di penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Amin.
1: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

Dan kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: يَفْقَهُونَ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah taala berfirman pada hari kiamat di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah azza wa jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah azza wa jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang. Itu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,
4: lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, kamu datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu, padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واخذي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحدود ولا تؤذي المحدود لا بقول ولا بفعل، وسأل الله يزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله ينزلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسس بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun.

0: Ya Allah.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujum kadarat wa idzal jibalu suyirat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
6: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
1: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
6: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
1: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
6: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
6: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
1: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Nefes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسدت.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. Wa'ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan simak dan ikuti kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dari bahasan kitab Nasihati Linnisa. Dan di sore hari ini kita akan ikuti kembali nasihat beliau dengan bahasan tema mendidik anak. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk 60 menit ke depan. Semoga memberikan faedah dan ilmu yang bermanfaat khususnya di dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Barakallahu fikum. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد حضرين جماعة مسجد أقوم الأخوة بندوم يا الله مليكان para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain yang ikut gabung, para netizen melalui akun apapun dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini yang merupakan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung ini. Kita membahas tentang kitab Nasihati Linnisa, nasihatku untuk para wanita, karena ini kajian khusus wanita muslimah tapi tak terlarang bagi para laki-laki. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas beberapa penyimpangan lisan yang banyak dilakukan terutama oleh para wanita, dan beberapa penyebabnya sudah kita menjelaskan juga. Penyebab orang menyimpang lisannya, baik ghibah, dusta, mencela, namimah, dan yang lain-lain. Pertama adalah karena kebodohan, yang kedua karena rusaknya hati. Dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu penyimpangan yang banyak dilakukan oleh para wanita muslimah adalah lalainya mereka dalam mendidik anak. Mendidik anak atau tarbiyatul aulad sesuatu yang tidak enteng, tidak ringan, tapi berat. Membutuhkan kesabaran dan metodologi yang tepat. Tidak harus sama metodenya, tergantung karakteristik si anak. Ada anak yang membutuhkan atau perlu diperlakukan dengan lemah lembut, dengan suara yang lirih, yang lunak, tidak dengan suara yang keras, Apabila anak ini diperlakukan secara kasar, malah stres, pelajaran tidak masuk, wasiat nasihat tidak diterima. Tapi sebaliknya ada anak yang tidak bisa diperlakukan dengan lemah lembut, harus dengan keras. Lakukan sebanyak yang dibutuhkan dengan catatan sikap keras ini tidak melebihi uruf, kebiasaan atau batas kewajaran. Kadang karakter anak seperti ini bila diperlakukan secara lemah lembut ngelunjak, tidak mendengar nasihat, tidak mendengar bimbingan dan pelajaran. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran, ketabahan, keuletan dan metodologi yang tepat untuk mendidik anak, karena ini tanggung jawab yang besar yang dipikulkan kepada pundak seluruh orang tua. Mendidik anak secara baik itu perintah Allah dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Agar anak-anak ini selamat dari murka dan azab Allah di bawah bimbingan kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Dari sini lahir cara menyelamatkan mereka dari api neraka dengan cara dididik, dibina. Lahir kewajiban tarbiyatul aulad. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, makna qu anfusakum ay allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Ajarkan ilmu tentang kewajiban dan perkara-perkara sunnah. Al-allimuhumul faraid was sunan, untuk dilaksanakan. Ajarkan perkara yang haram dan yang makruh untuk dijauhi. Itu satu-satunya cara yang menyelamatkan orang dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, efek dari pelajaran yang diberikan tentang Quran Sunnah menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah. Maka jadilah doa yang selalu kita minta dikabul, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang qurrata ayun, menjadi sumber kebahagiaan kami, yang membuat kami bahagia.

dibanding melihat istrinya, anak-anaknya semuanya taat kepada Allah. Paling bikin adem, paling bikin tenteram. Sebelum subuh anak-anaknya sudah pada bangun, kedengaran ada yang ngaji, ada yang sholat tahajud. Sebelum azan pergi ke masjid, malah mereka salah satunya anak kita yang azan, kemudian sholat sunat, kemudian sholat subuh, kemudian wirid, kemudian baca Al-Quran atau berzikir sampai syuruk, kemudian sholat, kemudian pulang sampai di rumah buka lagi mushaf, baca Al-Quran, adem. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seseorang selain membuat melihat istrinya, anak-anaknya, ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia bahagia, di akhirat apalagi. Nanti akan bersama-sama pula satu keluarga ini di surga, walaupun kualitas, kuantitas amal mereka berbeda, menyebabkan level surga yang ditempatinya berbeda, tapi karena mereka satu keluarga, oleh Allah disatu levelkan di level yang tertinggi yang teraih oleh salah satu anggota keluarga mereka, yang di bawahnya dikatrol. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya, anaknya, cucunya dengan keimanan. Alhaqna bihim dhurriyyatahum. Kami gabungkan anak-anak mereka itu dengan mereka. Maknanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang anak yang menempati surga dengan level yang rendah akan dikatrol, disatu levelkan dengan orang tuanya yang ada di level yang lebih tinggi sebagai balasan atas ibadah yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya ahli ibadah, fardu kalaku sunnah kalampa, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Anak-anaknya hanya yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan. Anak-anaknya ke surga, tapi karena amalnya terbatas, surganya lebih rendah. Orang tua ke surga, tapi karena ibadahnya hebat, lebih tinggi. Kata Ibnu Abbas, anaknya itu akan dikatrol, diangkat selevel dengan tingkatan surga bagi orang tuanya. Untuk membahagiakan orang tuanya. Nah, orang tua gak mau bahagia sendiri. Ingin bareng dengan anak, menantu, cucu, cicit, buyut, dan seterusnya. Kalau hanya berdua suami istri bahagia, tapi gak melihat anak-anaknya, cucunya, menantunya kurang. Kurang sempurna ini kebahagiaan. Makanya dikatrol, disatukan. Sebaliknya, kalau anak-anak lebih hebat ibadahnya, orang tuanya pas-pasan. Orang tuanya ke surga levelnya di tempat yang lebih rendah, anaknya di tempat yang lebih tinggi. Sempurna nggak kebahagiaan anaknya? Enggak. Walaupun tahu orang tuanya di surga, tapi levelnya di bawah. Kita tidak melihat senyum bahagia ibu dan ayah. Maka dikatrol juga satu level, berkumpul bareng-bareng. Ini hasil tarbiyatul aulad, hasil pendidikan terhadap anak-anak. Jadi tujuan utama pendidikan adalah menyelamatkan mereka dari azab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan inilah yang terpikulkan di setiap pundak orang tua, dan kelak akan ditanya pertanggungjawabannya. Dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul.

0: mas'ulun an ra'iyyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wal mar'atu ra'iyyah fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam level apapun, RT, RW, lurah, camat, terus sampai presiden, itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki, dia pemimpin bagi keluarganya, istrinya dan anaknya, dan dia akan ditanya tanggung jawabnya itu. Seorang istri, dia pemimpin di rumah suaminya untuk beres-beres, mendidik anak, mengurus anak-anak, mengurus harta suami. Sementara suaminya keluar untuk cari nafkah, itu tanggung jawab istri di rumah. Maka mereka pun akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang hamba sahaya pemimpin bagi harta tuannya. Tugas yang diberikan oleh tuannya kepada hamba sahaya tergantung keahlian dia. Kalau masak atau mengembalakan kambing atau yang lain-lainnya, itu tanggung jawab dan dia akan ditanya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Siapa yang lalai terhadap amanah yang diberikan, ancamannya neraka. Pertama, itu khianat kepada amanat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha. La takhunullaha. La takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan rasulnya dan khianat kepada amanat-amanat kalian. Apa yang diamanatkan? Pangkat, jabatan, kekuasaan, tanggung pekerjaan tertentu, itu amanat. Jangan diabaikan, mengabaikannya khianat. Larangan Allah, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Jangan kamu khianat kepada amanat-amanat kalian, para kalian tahu. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberikan amanah sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, tapi dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, diabaikan gitu. Lam yajid ra'ihatal jannah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Termasuk anak-anak ini amanah yang Allah titipkan kepada kita, kata Allah jaga. Jangan sampai anak-anak kalian itu masuk neraka. Hu anfusakum wa ahlikum nar. Istri menanggung jawab suami, anak-anak juga tanggung jawab suami dan ibunya. Maka wajib adanya ta'awun atau kerjasama di atas kebaikan dan takwa dalam bentuk mendidik anak. Wala budda min ta'awunil abawain bi tarbiyati auladihima walau ahmala wahidu minhuma ma 'alaihi min al-mas'uliyah la baqiya janibuhu fihi naqsun illa ma syaa Allah. Mau tidak mau harus ada ta'awun, kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak. Apabila salah satu di antara yang lalai, apalagi dua-duanya lalai melaksanakan tanggung jawab ini, maka berarti dia mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang tua tidak mendidik anak dengan baik, pertama durhakanya kepada Allah, karena tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menunaikan amanah dari Allah. Kedua, durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia berdosa ke anak-anaknya. Makanya ketika anak tidak terdidik sampai dia kelak waliyadzubillah masuk neraka, anak menuntut orang tuanya, walaupun orang tuanya ahli ibadah. Wahai bapak, wahai ibu, kenapa engkau biarkan aku bergelimang dalam dosa? Tidak dididik, tidak dibimbing, tidak diarahkan. Sampai bergelimang dalam dosa, masuk dalam neraka, orang tuanya jadi keseret, ya. Terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak? Ada beberapa langkah, poin per poin secara rinci dan detail. Umpamanya di marhalah ula, di fase yang pertama ketika anak ini masih balita, pendidikan harus sudah tuh dilakukan. Pertama, yulaqanul tiflu lillahi azza wa jalla mal isyara bil asabi ila sama. Pertama, ditalkinkan si anak untuk menyebut lafaz Allah. Ketika anak baru belajar bicara, latih untuk menyebut nama Allah sambil berisyarat dengan telunjuk ke langit. Karena Allah ada di langit. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. A'amintum man bisama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari, lalu dia istiwa di atas arsy. Istiwanya dengan makna ma yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau begitu Allah nempel di aras, tidak layak. Bukan begitu maknanya. Oh kalau begitu arasnya lebih gede dari Allah. Tidak begitu, itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah istiwa di atas aras, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak menempel. Bimakna billadhi bima yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. La yahtaju ila syai'in min makhluqatihi, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, termasuk arasy. Allah enggak butuh kepada arasy. Allah enggak butuh kepada langit dan bumi. Istiwanya Allah di atas arsy menunjukkan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika ada seorang sahabat mau membebaskan salah satu di antara budak-budaknya, dia bingung yang mana yang harus dibebaskan. Minta bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dites, seorang hamba saya wanita ditanya, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah ada di langit. Wa man ana, lalu aku siapa? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang wanita mu'minah. Salah satunya adalah meyakini Allah ada di langit. Jangan difahami kami pakai akal, pakai royo. Kalau yang meyakini Allah di atas langit disebut mukminah, yang tidak meyakini dianggap kafir dong. Itu logika dia. Ya enggak. Mukminah di sini maksudnya bukan al-imanul mutlak, tapi mutlakul iman. Sama dengan umpamanya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Itu orang yang suka mengganggu tetangga. Apakah mengganggu tetangga dikatakan tidak beriman itu maknanya kafir? Bukan, enggak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Nah, kalau ada orang tidak begitu, tidak beriman, apakah maknanya kafir? Bukan, maknanya enggak sempurna imannya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Sekarang ada orang bicaranya kasar, kotor, batil, nyelekit. Apakah tidak beriman itu maknanya kafir? Bukan, enggak sempurna imannya, rusak iman. Jadi kembalikan pemahaman ayat atau hadis ini kepada kaidah yang didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis lain yang dibeberkan oleh para ulama. Sebab ada orang yang berlogika, oh kalau orang yang meyakini Allah ada di atas langit disebut mukminah, berarti kalian mengkafirkan yang tidak beriman demikian. Ya enggak begitu. Itu logika dia. Nah jadi sebut nama Allah sampai isyarat ke langit, menunjukkan Allah itu ada di langit. Terus kedua, apabila engkau memberikan makanan, apapun bentuknya, kue, roti, latih dia untuk menerima dengan tangan kanan. Barang, uang atau apapun, nih kasih. Pakai tangan kiri, dilatih untuk dengan tangan kanan. Bila dikasih minuman atau makanan yang panas, ajarkan jangan ditiup. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi, kasih contoh, kasih pemahaman yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap mereka. Akhirnya anak itu dengan cepat beradaptasi, menyerap pelajaran, dibiasakan, lalu jadi kebiasaan. Begitulah menanamkan pendidikan dengan membiasakan dalam keseharian, rutinitas sehari-hari, akhirnya menjadi akhlak. Tertanamlah fitrah yang baik dalam diri seorang anak. Pelajaran yang baik sesuai dengan fitrahnya. Nabi SAW menyatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ada satupun bayi yang lahir, kecuali lahirnya di atas fitrah. Nah, yang merusak kebaikan fitrah manusia banyak. Pertama tentu saja setan. Kedua, lingkungan. Yang paling dekat lingkungan keluarga, orang tuanya, kakaknya, adiknya itu. Kalau tidak dikondisikan, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, apalagi dengan dibiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk, anak menyerap pelajaran keburukan tersebut. Menyimpanglah mereka dari fitrah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla berfirman, inni khalaqtu ibadi khunafa fajtalathum syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi hanif. dalam kondisi bersih. Hanif itu selalu cenderung kepada kebenaran, kepada kebaikan. Lalu disimpangkanlah oleh syaitan laknatullahi alaih. Caranya syaitan itu berupaya membentuk lingkungan yang buruk di rumah tangga kaum muslimin. Maka hati-hati jamaah sekalian. Jangan umpamanya membiasakan anak dikasih tontonan, walaupun film kartun umpamanya, asal anteng, tapi isinya tidak mendidik. Ada kata-kata kosor, ada kotor, ada celaan, ada bulian. Nanti anak belajar, ada dendam gitu. Itu semua buruk terserap oleh anak. Dari mereka lah, anak, dari apa yang mereka lihat lah anak-anak kita menyerap pelajaran. Ada di film itu penjahatnya bersikap kasar, nanti diikuti. Itu yang lebih masuk daripada perilaku orang-orang baik protagonis di adegan film tersebut. Yang lebih terserap adalah karakter antagonisnya. Nanti terserap. Sikap mereka kasar, kata-kata mereka juga tidak layak dikatakan oleh seorang anak. Udah, itu tandanya Allah mencabut kebaikan pada diri keluarga tersebut. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa. Apabila Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Allah masukkan ke rumah tangga itu kelemah lembutan. Orang tuanya bersikap lemah lembut ke anak-anaknya. Anak-anaknya lemah lembut antar sama mereka, adik ke kakak, kakak ke adik. Jangan dibiasakan memarahi pembantu ketika salah, apalagi di hadapan anak-anak langsung menyerap. Bersikaplah lemah lembut juga. Jangan bedakan perlakuan ke pembantu dengan anggota keluarga yang sebenarnya. Anggap pembantu anggota keluarga sendiri. Nanti anak melihat, oh, belajar kelemah lembutan, ya. Terus apabila anak itu mencapai usia 1 tahun atau 1,5 tahun, terus mereka ingin makan dan minum, ajarkan basmalah terlebih dahulu sebelum menyuap. Terus ajarkan agar memegang makanan minuman ini dengan tangan kanan. Ajarkan kalau ada banyak makanan, ambil dari yang terdekat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anak tirinya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali. Hei anakku, sebut nama Allah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu, makan dari makanan yang terdekat denganmu. Sejak kecil ini dididikkan, menerap sampai kebiasaan. Ada seseorang yang dari awal, dari remaja dibiasakan kalau mau makan minum bismillah, sampai tua, sampai pikun, sampai gak tahu apa dirinya, siapa dirinya, keluarganya gak tahu. Tapi ketika dia dikasih makanan, dia ambil, sebelum makan otomatis bismillah. Kalau ngomong yang lain-lain gak jelas, tapi pas makan bismillah, sudah otomatis. Kebiasaan yang mendarah daging, yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Apabila anak ini sudah mulai mampu berpikir dan menyerap penjelasan dengan akalnya, dengan otak. Ajarkan rukun Islam, ajarkan rukun iman. Karena ini fondasi bagi agama kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaum Ramadan." Islam ini dibangun di atas 5 rukun, 5 tiang. Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan saum Ramadan. Ajarkan juga rukun iman yang 6. Nabi SAW menyatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Diajarkan. Ajarkan juga ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini 3 tingkatan agama. Pertama Islam, yaitu amalan-amalan zahir. Rukun Islam yang 5 semua amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, amalan lisan, salat, itu amalan zahir, saum, zakat, haji, semua amalan zahir. Rukun iman semua amalan batin. Iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir dan kepada takdir. Nah, gabungan antara Islam dan iman, dan ini puncak tertinggi dari tingkatan agama ini adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bahkan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata batin. Kita sudah jelaskan di hari Kamis yang lalu tentang keyakinan. Keyakinan ada 3 level. Ilmu yakin, keyakinan yang didasarkan pada ilmu, informasi. Kedua, ainul yakin, keyakinan yang didasarkan pada penglihatan. Dan yang ketiganya, aqlul yakin. Keyakinan yang didasarkan pada pengalaman langsung mengalami merasakan. Nah, terus kita juga sudah jelaskan ilmu yakin ini juga bertingkat-tingkat. Keyakinan yang didasarkan pada ilmu tergantung kadar ilmunya. Seberapa mendalam ilmu? Makin mendalam ilmu, makin banyak, makin yakin. Kalau sudah mencapai puncak dari ilmu, apa yang diyakininya dengan ilmu seolah-olah sama dengan yang dia lihat. Orang kita, seluruh kaum muslimin iman kepada adanya surga dan neraka. Padahal enggak dilihat. Kenapa kita yakin surga dan neraka ada? Karena informasi dari Quran dan Sunnah. Penjelasan para ulama. Makin banyak informasi tentang surga dan neraka, makin yakin kita. Kalau dihayati, seolah-olah surga dan neraka itu terlihat. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah, seorang sahabat. Ketemu Abu Bakar As-Siddiq, lalu ditanya, kaifa asbahta ya Allah? Bagaimana keadaanmu pagi ini, hai Allah? Apa jawabnya? Nafaqal Allah. Allah sudah munafik uluh. Ngaku dirinya munafik. Kaifa dzalik? Kata Abu Bakar, bagaimana hal itu bisa terjadi? Berkata Handalah, kalau aku berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan dan wajangannya, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Saking gamblangnya penjelasan surga neraka disertai dengan penghayatan Nabi alaihi salatu wasalam. Masuk. Kita pernah belajar fisika, ada istilah resonansi. Apa itu resonansi? Masih ingat? Bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Masih ingat gak? Gak ingat. Itu pelajaran SMP. Saya belajar ini tahun 77 sampai 79. Sampai sekarang masih ingat. Karena setelah itu di SMA diulang lagi. Setelah tamat SMA saya juga pernah jadi guru fisika. Jadi ingat terus tuh. Gitar dua ya, direndengkan ini apa? Direndengkan. Satu petik tang, yang satunya lagi bunyi ya. Itu resonansi. Dan yang percobaan yang biasanya apa namanya dilakukan dengan garpu tala, ketokan bergetar, masukkan ke sebuah mulut botol, ngahyung. Kenapa? Karena getaran garpu tala ini ketika didekatkan menggetarkan juga apa udara yang ada di botol atau gelas tadi, kan gitu. Nah getaran itu yang kemudian menimbulkan suara ngahyungnya tambah tinggi. Ini pelajaran fisika. Paham kan? Kalau orang ngomong dari hati, didengar oleh hati yang siap mendengar. Hati orang yang berbicara tergetar dengan apa yang dia omongkan, hati yang mendengarnya juga ikut mendengar, ikut gemetar, ikut bergetar. Itu yang dulu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberi wejangan kepada murid-muridnya dari kalangan para sahabat sampai nangis. Kata Handalah, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata, seolah-olah terlihat. Saking mendalamnya penghayatan terhadap ilmu tentang surga dan neraka. Demikian juga tentang Allah Azza wa Jalla. Allah itu gaib. Allah itu gaib itu bukan tidak ada. Gaib itu ada tapi tidak terlihat. Tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi kita yakin Allah ada berdasarkan informasi yang sampai kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kenali Allah melalui asma dan sifatnya. Ketika seseorang belajar asma dan sifat Allah secara mendalam dan benar, maka dia mengenal Allah seolah-olah melihatnya. Ini yang dimaksud dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tar, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, dia yang melihat. Muraqabah. Kita dilihat, selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Jangankan oleh Allah, kita ditatap oleh sesama manusia, kita jaim. Jaga image, jaga sikap. Kalau mengerjakan sesuatu, dilihat, ditonton, disungguh-sungguhkan. Tidak lalai, tidak asal-asalan. Karena dinilai oleh orang. Baru oleh manusia. Apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Gak berani bermaksiat. Gak berani lalai dalam mengerjakan perintahnya. Allah melihat, para malaikat menyaksikan dan mencatat. Itu ihsan. Ini puncak dari level agama. Ajarkan rukun Islam, rukun iman, ihsan. Yang penjelasannya disesuaikan dengan kadar kemampuan sang anak. Tidak terlalu yang rumit-rumit gitu. Terus ajarkan hukum-hukum tata cara wudu. Nanti tata cara sholatnya. Apabila umpamanya si anak itu pasti ya ketika praktek itu ada kekeliruan, kesalahan, langsung dikoreksi. Begini cara berkumur, begini cara membasuh wajah batasannya, begini cara membasuh tangan, yang kanan dulu 3 kali sampai selak-selak jarinya juga, lalu yang kiri. Dipraktekkan, dicontohkan, lalu disuruh dia mengikuti. Keliruannya, kesalahannya, perkara yang luput dari perhatian dia, kita sempurnakan, kita kasih tahu. Sejak kecil, begitu juga tentang tata cara sholat. Awalnya tuturut munding kan. Kita sholat, anak ikut sholat. Rukuknya pasti gak benar. Sujudnya pas sujud dia tiarap. Kan gitunya. Biarkan. Minimal secara umum gerakan sholat tahu. Nanti sudah masanya dia bisa benar, dibenarkan cara rukuknya, cara sujudnya, cara duduknya, dan seterusnya. Secara bertahap. Dan apabila sudah 7 tahun, bukan mulai diajarkan. Diajarkannya itu sejak kecil. 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat. Sudah bisa sholat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murru auladakum bisholahum abna'us sab'i sinin." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Bukan mulai diajari, diperintahkan. Sudah bisa sholat, sudah hafal doa-doanya, zikir-zikirnya, jumlah rakaat tata sholat sudah. Karena sudah sejak lama, sudah tahunan. Perintahkan. Wadribuhum alaiha wahum abna'u 'ashr sinin. Dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat. Bagian dari pendidikan. Lalu kapan mulai diajarkannya? Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah afwan, ditanya, kapan kita memulai mengajarkan sholat kepada anak-anak? Beliau menjawab, bila anak itu sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ajarkan sholat sesuai dengan kadar kemampuan dan daya tangkap mereka, bertahap. 7 tahun itu harus sudah bisa, harus sudah hafal, perintahkan sholat. Walaupun belum wajib bagi mereka, tapi dilatih biar pas saatnya balik dihisab sudah benar sholat. Bukan baru diajari. Diajari sejak kecil, mungkin usia 1 tahun, mungkin 2 tahun, dengan disesuaikan caranya dengan daya tangkap mereka. 7 tahun sudah bisa, sudah hafal, perintahkan. 10 tahun tidak bisa juga, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, apalagi cacat. Terus pisahkan mereka di tempat tidur. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisah mereka di tempat tidur, baik sesama jenis apalagi lawan jenis. Laki dengan perempuan jangan mentang-mentang adik kakak, jangan disatu kasurkan. Ketika usia 7 tahun, termasuk sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, pisah. Ini saddud dzariyah, menutup pintu-pintu keburukan. Adanya insting menyukai sesama jenis karena mengabaikan hal ini. Awalnya dibiarkan mereka itu umpamanya bobo bareng satu kasur, bahkan satu selimut, satu bantal. Ingat, nalurinya itu sudah muncul di sana. Termasuk munculnya perasaan suka kepada sesama jenis karena diabaikannya hal ini. Jangan dianggap menyukai sesama jenis itu kudrat, fitrah dari sononya. Enggak, dari sononya mah normal. Hanya ada aspek syariat yang dilanggar sejak kecil, diabaikan oleh orang tuanya. Seperti satu selimut bareng, satu kasur bareng, pisahkan. Walaupun bednya itu kecil untuk satu orang, pisahkan. Satu ini yang kecil satu orang, yang satu orang lagi yang lain kecil, nggak apa-apa. Daripada besar berdua, satu selimut satu kasur, pisahkan. Kata Nabi SAW, wa qarribu bainahum fil madaji, pisahkan mereka itu di tempat tidur. Juga latih mereka untuk saum, terutama Ramadan. Belum wajib bagi mereka, tapi orang tua harus melatihnya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana diterangkan bahwa oleh seorang sahabat namanya Khalid bin Dakhwan dari Rubayyi binti Muawid, dia berkata, Rasalan Nabi SAW ghadata Ashura ila Qura al-Ansar. Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi, wa man asbaha sha'iman falyasum. Rasul SAW mengutus pada hari Ashura ke beberapa desa bangsa Ansar. Hari Ashura itu tanggal 10 Muharram. Dan dulu wajib, 10 Muharram wajib sebelum turunnya saum Ramadan. Setelah turun saum Ramadan baru jadi sunnah dan yang wajib Ramadan. Waktu itu 10 Muharram wajib saum Asyura. Nabi mengutus orang lalu berkata, siapa yang pagi hari ini makan, sudah makan, hendaklah berhenti makan dan sisa waktunya lanjutkan dengan saum. Siapa yang hari ini saum, terus sempurnakan saumnya sampai sore, sampai maghrib. Maka berkata Rubayyi binti Muawid, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn. Fa idza baka ahaduhum 'ala at'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maka kami pun sejak saat itu selalu saum, dan kami pun menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk saum, dan kami membuat sebuah mainan dari bulu-bulu. Apabila salah seorang di antara anak kami menangis karena lapar, ingin makan, kami berikan mainan itu. Lalu dia anteng, kata orang Sunda, habebenjokeun laparnya dengan permainan itu. Ini nasional, apakah habebenjokeun teh terbebenjokkan dengan mainan itu. Jadi lupa lagi kepada laparnya, karena dikasih mainan sampai tiba saatnya berbuka. Ya, jadi dilatih. Walaupun anak kecil belum wajib, tapi latih. Jangan sampai anak kecil biarkan. Jangan dulu suruh saum, kasihan. Nanti kalau sudah balik baru suruh saum. Karena tidak terlatih, pas balik nggak sanggup saum. Padahal sudah diwajibkan bagi mereka. Karena tidak dilatih sejak awal. Tapi kalau sudah dibiasakan sejak 5 tahun, 6 tahun sudah tamat, pas saatnya balik sudah terbiasa. Enteng bagi mereka, ya. Selain itu, ajarkan akidah yang benar kepada anak-anak disesuaikan dengan kemampuan dan daya tanggap mereka. Berkata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih remaja, ABG. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam inni uallimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Pelihara Allah olehmu, Allah, kamu akan mendapati Allah berada di hadapan. Maksud menjaga Allah, menjaga agamanya, jaga syariatnya, laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larang, itu menjaga Allah. Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Intan surullaha yansurukum. Apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yatsabbit aqdamakum. Menolong Allah, membela Allah, diaplikasikan dalam bentuk membela agama. Jangan sampai menggunakan royu. Allah mah gak perlu dibela, gak perlu ditolong. Allah mah gagah. Ini orang pakai otak. Siapa yang berniat membela Allah itu menghinakan Allah, seolah-olah Allah itu butuh pertolongan kita. Omongannya ini seperti benar. Kalau seperti berarti gak benar. Orang itu seperti monyet. Oh, berarti bukan monyet tuh. Seperti benar berarti gak benar. Bertolak belakang dengan ayat Allah menyuruh kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah. Bukan berarti karena Allah lemah butuh pertolongan, bukan. Tapi ini nih, tanggung jawab kita, rasa memiliki kita, cinta kita kepada Allah itu diukur dengan ini. Sama dengan TNI. TNI kan kuat ya. Mereka terlatih, punya persenjataan lengkap gitu. Ada pasukan-pasukan hebat, ada Kopassus, ada Kostrad, ada Kopasgat, ada Marinir, Denjaka. Terlatih. Lalu TNI ada yang menghina. Apa kita bilang kita gak perlu bela lah? Mereka kuat kok tanpa dibela juga. Di mana perhatian kita, kebanggaan kita kepada TNI? Kalau TNI dihina, kita diam saja. Kita bela minimal secara lisan. Jangan gitu, mereka pelindung-pelindung kami. Gitu kan, gitu ya. Negara dihina orang. Lalu apa kita bilang, oh negara kita kuat lah, kalau dihina orang gak perlu kita bela. Apa begitu? Di mana cinta kita kepada negara? Ketika negara kita dihina oleh orang lain, oleh bangsa lain, kita dihina, pasti kita bela. Mau berhasil, mau tidak, ketika membela itu minimal kita tunjukkan atensi dan cinta kita kepada negara ini. Kan gitu. Walaupun perang dengan negara lain pasti kalah karena kekuatan, persenjataan, teknologi, banyaknya prajuritnya pasti kita kalah. Minimal kita tunjukkan nasionalisme kita kan gitu. Ini baru ke orang, ke makhluk. Apalagi kepada Allah. Allah dihina, Allah tidak akan langsung hina. Tidak berarti lemah, tidak berarti butuh pertolongan pembelaan kita, enggak. Tapi ini menunjukkan loyalitas, cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak rida kalau Allah dihina, kita bela. Agama ini mulia, agung, kuat. Enggak perlu dibela. Kata siapa? Kalau dihinakan wajib kita bela, bukan karena agama ini lemah, tapi karena wujud cinta kasih sayang loyalitas kita kepada agama ini, ya. Nah, Rasul SAW menyuruh Ibnu Abbas, ihfadillah, jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah olehmu, maka kamu akan menemukan Allah ada di hadapan. Ini akidah ini. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wajistanta fasta'in billah, kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'a 'ala ay yanfa'uka bi syai'in la lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ketahuilah olehmu bahwa apabila umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat itu kepadamu sedikitpun kecuali kalau Allah sudah mentakdirkannya. Dan kalau semua umat berkumpul untuk membahayakanmu, memberi madarat dengan sesuatu, mereka enggak akan bisa memberi madarat sedikit pun kecuali kalau Allah sudah mentakdirkan hal itu atasmu. telah diangkat kolam, kolam itu catatan takdir. Diangkat gak akan ada lagi perubahan, dan suhuf lembaran catatan takdir sudah kering, gak akan dihapus, gak akan dirubah. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas ketika masih ABG. Semuanya berisi akidah. Ya, ini beberapa poin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak ketika mendidik mereka. Nah, jemaah sekalian, poin pendidikan yang harus diajarkan ini masih ada banyak poin yang belum kita terangkan. Kita akan teruskan nanti di bulan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ula

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Wasjud waqtarib.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: عمران بن الحسين رضي الله عنه عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
1: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala la'natullahi ala dhalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fa adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu atau kamu mendapatkan murka.

0: Allah atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al-an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
4: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم.
3: أحسن الله إليكم.
5: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
1: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
5: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Mereka lah yang menjadi generasi umat ini. Sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث

بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah.

0: Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amru salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirafu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicinta ila Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua hingga di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan menjaga Anda beserta keluarga. Berikut kita akan ikuti satu tausiah secara langsung kami hadirkan bersama Al-Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LCMA Hafizullah Ta'ala dari bahasan tausiah yang bertema Hari Terberat Dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadirkan secara langsung kajian beliau dari Masjid Al-Hanifiyah Tamiang Aceh. Semoga memberikan faedah bagi kita semua, bisa kita ambil manfaatnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hanifiyah, betul Ustaz ya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga saudara-saudari saya yang menyaksikan langsung siaran ini, di kajian ini di Rojak TV. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan betapapun besar musibah, ujian yang menimpa seseorang di dunia, selagi Allah limpahkan kepada dia nikmat iman, nikmat Islam, maka dengan izin Allah, ia akan mampu untuk melalui musibah dan ujian-ujian di dunia. Maka sudah seyogyanya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling berharga, yang kelak di yaumil qiyamah diharapkan oleh setiap manusia. Orang-orang yang di dunia tidak beriman kepada Allah, orang-orang di dunia yang tidak Islam, tidak tunduk dan patuh, tidak berserah diri kepada Allah, kelak di hari kiamat berharap kalau saja mereka di dunia dahulu adalah seorang muslim. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang kafir di akhirat? Di surat Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali, kata Allah, kalau di dalam Al-Quran, bahasanya Al-Quran, barangkali itu pasti. Barangkali kelak di hari kiamat, orang-orang kafir, yawaddu, sangat ingin, kalau saja mereka dahulu di dunia muslim, ketika mereka melihat hakikat yang sesungguhnya, di akhirat, timbul penyesalan. Kenapa kami dahulu di dunia tidak muslim? Semua berharap menjadi seorang muslim. Apa kata Allah? Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan. Biarkan mereka menikmati dunia. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dan impian dunia mereka. Kelak mereka akan tahu ketika di hari kiamat. Mereka makan, kita makan, alhamdulillah. Mereka menikmati dunia, kita juga menikmati dunia. Tapi yang membedakan nikmat yang Allah berikan tadi, nikmat iman, nikmat Islam itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Allah hidupkan, Allah istiqomahkan, dan Allah wafatkan
di atas Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, senang bisa singgah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini, bertemu dengan teman-teman relawan, bertemu dengan ustaz kita Ustaz Abdul Hasan, bertemu dengan jamaah semuanya. Dan malam hari ini insyaallah pertemuan kita beri judul hari terberat dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi baru di perjalanan kru rojak nanya kepada saya, apa judul kita kajian Ustaz? Apa ya? Coba saya carikan dulu. Karena dadakan ini. Dan mudah-mudahan banyak pelajaran, manfaat dan faedah yang bisa kita petik. Lalu kita jadikan bekal dalam hidup kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yawmun kana ashaddu min yawmi Uhud? Wahai Rasulullah, apakah pernah engkau mengalami satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Perang Uhud. Mic-nya agak ini ya. Saudara-saudari jamaah semuanya, perang Uhud ini perang yang dahsyat. Terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Orang-orang kufar Quraisy yang menderita kekalahan telak di perang Badar setahun sebelumnya berniat menuntut balas. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh orang kafir Quraisy di perang Badar terbunuh. Maka selama setahun itu mereka menyusun strategi, rencana, lalu memobilisasi pasukan, menghimpun pasukan. Terkumpullah 3.000 pasukan mereka dipimpin oleh Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Dalam pasukan itu, pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam. Dan juga Ikrimah Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Dia menuntut balas karena ayahnya tewas dalam perang Badar. Nah, hari perang Uhud itu hari yang sangat dahsyat dan berat. Kenapa? Karena dalam peristiwa perang itu, kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. 70 sahabat gugur. Salah satunya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya, yang selama ini membela dan melindungi beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, gugur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terluka. Hampir saja orang-orang kufar Quraisy berhasil mendekati dan membunuh beliau. Beliau terdesak sampai ke Gunung Uhud. Sehingga hari itu adalah hari yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah,
Pernahkah engkau mengalami, merasakan satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Aisyah radhiyallahu anha ingin tahu. Beliau ingin mengambil pelajaran. Ini semangat beliau untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal, beliau berkata, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sudah merasakan gangguan, siksaan, disakiti oleh kaummu, wahai Aisyah. Dan tidak ada yang lebih berat daripada hari Aqabah. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum, dan yang terberat yang aku hadapi dari mereka, yaumal Aqabah, hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Hari ketika beliau berdakwah di Thaif. Kisahnya begini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib, meninggal pamannya yang dahulu semasa hidup melindungi dia sallallahu alaihi nabi, lalu wafat pula istri tercinta beliau, pendamping beliau yang selalu di sisi beliau mensupport, mendukung dakwah, Khadijah radhiyallahu anha wafat. Maka terasa berat, semakin berat ujian yang beliau hadapi. Ketika itu tidak ada lagi yang melindungi dakwah, melindungi beliau sallallahu alaihi nabi. Sampai-sampai pernah beliau sujud salat, beliau salat sujud di hadapan Ka'bah. Lalu orang-orang kufar Quraisy berkata, siapa yang berani meletakkan isi perut onta ke punggung dia? Pergi ambil isi jazur. Shala al-jazur. Isi perut onta kalau disembelih, dibuang. Nah itu mereka ambil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, mereka letakkan di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud. Tujuan mereka apa? Untuk mengintimidasi, untuk mengganggu, untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sujud, wahai saudara. Tidak ada orang yang bisa membela beliau ketika itu. Beliau tetap sujud. Sampai akhirnya datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah datang dengan menangis melihat kondisi ayahandanya. Fatimah bersihkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. Sampai seperti itu. Di Mekah seolah-olah sudah tertutup ketika itu. Celah dakwah sudah semakin sulit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Thaif. Berangkatlah beliau ke Thaif berdakwah. Beliau berharap di Thaif dakwah mendapat tempat yang subur. Orang-orang Thaif menerima dakwah kepada Allah, kepada Islam. Pergi beliau berangkat ke sana. Apa kata beliau? Iz aradtu nafsi ala ibni abdi al-lail. Yaitu hari ketika aku datang ke Thaif, lalu aku tawarkan dakwah kepada ibnu abdi al-lail. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada 3 tokoh orang-orang Thaif yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah ini, dakwah Islam, dakwah tauhid. Rasulullah juga menawarkan kepada mereka untuk melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir. Karena di Mekah sudah tidak ada tempat lagi waktu itu.
Apa yang terjadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat? Falam yujibni ila ma arad, kata beliau di dalam hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan dia tidak menjawab dakwahku. Bahkan Ibnu Abdi Al-Lail ini, tokoh Taif ini, tokoh penduduk Taif ini menghasut anak-anak kecil, para pemuda untuk mengolok-olok dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wahai saudaraku, beliau waktu itu hanya berdua, didampingi oleh salah seorang kaum muslimin bersama beliau yang mendampingi beliau, bekas budak beliau yang sudah dimerdekakan, mendampingi beliau ke sana. Beliau menawarkan dakwah, mengajak mereka kepada Islam. Apa yang beliau dapati? Beliau diolok-olok, diusir, dikejar-kejar, dilempari dengan batu. Sampai akhirnya bahkan kaki beliau terluka, mengeluarkan darah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi meninggalkan Taif, tidak tahu hendak kemana. Mahmumun ala wajhi, itu maksudnya beliau sudah tidak tahu lagi mau kemana ini. Pokoknya pergi dari Taif, berjalan entah kemana. Yang penting pergi, karena dikejar-kejar, dilempari, diejek, diolok-olok, dicaci maki. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi dalam keadaan waktu itu beliau betul-betul tidak tahu kemana mau pergi. Beliau tertunduk waktu itu berjalan dengan kaki berdarah. Falam ashtafiq illa biqarnis sa'alib. Dan aku baru tersadar ketika aku sampai di bukit as-sa'alib. Sa'alib itu sa'alab, hewan rubah. Jadi bukit itu dinamakan bukit sa'alab atau sa'alib karena tempat bersarangnya rubah-rubah liar. Letaknya di dekat Qarnul Manazil, kata sebagian ulama. Beliau berjalan sampai di dekat, tidak jauh dari Qarnul Manazil itu. Di situ beliau baru tersadar. Bayangkan beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tahu lagi kemana mau melangkah, mau berjalan. Sampai di situ, sarafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku ke atas. Beliau melihat ke langit. Sarafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku melihat awan menaungiku. Awan bukan awan biasa. Jadi selama beliau berjalan itu, beliau tidak menyadari ada awan yang menaunginya, mengikuti beliau. Sampai di bukit itu, beliau baru sadar. Dan beliau melihat ke atas. Ternyata ada awan yang menaunginya. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Lalu aku melihat ke awan tersebut, ternyata di sana terlihatlah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Ini ujian yang sangat berat. Kalau kita lihat ujian yang menimpa diri kita, itu belum seberapa. Dibandingkan ujian yang menimpa diri orang yang paling kita cintai ini, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu berat ujian beliau. Kehilangan istri yang tercinta, yang selama ini mensupport dakwahnya dengan hartanya, dengan kedudukannya. Terus ada juga pamannya, walaupun pamannya tidak beriman kepada dakwahnya, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap membela keponakannya ini. Ketika keduanya wafat, musibah yang sangat besar. Sehingga orang-orang kafir bebas menyakiti beliau. Pernah beliau sholat. Beliau sholat di hadapan Ka'bah. Tiba-tiba datang salah seorang orang kafir. Menarik jubah beliau sehingga beliau tercekik.
Nah sekarang pergi berdakwah ke Taif, berharap dakwah beliau diterima. Ternyata yang beliau dapatkan seperti itu. Coba bayangkan. Betapa beratnya ketika itu. Ketika beliau melihat ke atas, ke awan tersebut, tampaklah Jibril alaihi salam. Fanadani faqala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumik qaumika laka wa maraddu alaik. Lalu Jibril pun

بما شئت فيهم. Agar engkau perintahkan malaikat Jibal, malaikat gunung itu, menghukum kaummu sesuai dengan yang engkau perintahkan. Subhanallah. Kemudian terdengar pula seruan malaikat gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat gunung pun mengatakan, dia adalah seperti yang dikatakan oleh Jibril. Engkau tinggal perintahkan hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin, kami akan angkat akhsyabain ini. Dua gunung batu yang ada di antara Taif dan Mekah. Dan kami akan timpakan kepada mereka. Maksudnya kepada penduduk Mekah dan penduduk Taif. Subhanallah. Jadi Allah kalau ingin menghukum suatu kaum, itu gampang, mudah bagi Allah. Allah tinggal perintahkan malaikat-malaikatnya. Allah tinggal perintahkan malaikat yang mengatur hujan. Allah tinggal perintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung. Selesai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai saudaraku, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Sebagai rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan agar menjadi rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini. Dan itulah dia suri tauladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dakwahnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kebencian orang beliau balas dengan maaf. Bayangkan gangguan, siksaan dari orang, penolakan dari orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang Taif itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat gunung? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Jangan. Jangan lakukan. Aku tidak ingin itu. Bahkan aku berharap agar kelak Allah keluarkan dari anak keturunan mereka, dari sulbi mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allahu Akbar. Lihat, beliau disakiti, diolok-olok, dilempar, mau dibunuh. Tinggal dia katakan ya kepada malaikat gunung, selesai sudah. Tapi harapan dakwah beliau sangat jauh ke depan. Tujuan dakwah ini adalah apa? Agar manusia itu mentauhidkan Allah. Agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Agar hanya Allah saja yang disembah. Agar hanya Allah saja yang diagungkan secara mutlak. Agar hanya Allah saja yang dicintai secara mutlak. Agar hanya Allah yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Untuk itu dibutuhkan sabar. Dibutuhkan dada yang lapang laksana samudra. Dibutuhkan harapan yang besar, tidak mudah putus asa. Tidak pendendam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau balas semua itu dengan apa? Dengan maaf. Mungkin sekarang mereka belum beriman, tapi anak keturunan mereka nanti. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan beliau itu terwujud. Akhirnya penduduk Mekah semuanya beriman setelah itu. Setelah ditaklukkan Mekah, kembali ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian juga Taif penduduknya akhirnya beriman kepada Allah.

Lalu akhirnya apa? Lahirlah dari Mekah, dari Taif itu, sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin yang menyebarkan dakwah ke berbagai pelosok dunia setelah itu. Kenapa? Buah dari kesabaran beliau menghadapi ujian tersebut. Buah dari apa? Dari sifat beliau yang pemaaf. Buah dari kasih sayang beliau terhadap kaumnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama, mempertahankan akidah, itu pasti ada ujiannya. Menjadi hamba Allah yang tunduk, patuh, dan taat, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan setiap kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji di dunia saja, ada yang diuji agamanya. Setiap orang diuji dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu, yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul. Karena mereka orang yang paling kuat keimanannya. Setelah itu, orang yang sesudahnya, makanya para sahabat, ujian mereka adalah ujian yang terberat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, dan begitu seterusnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Ankabut? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengaku beriman, mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sementara dia belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dari ujian itulah, kata Allah, tampak siapa yang betul-betul keimanannya benar dan siapa yang berpura-pura. Saat perang Uhud yang merupakan hari yang sangat berat dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke medan perang Uhud, jumlah pasukan berapa? 1000. Di tengah perjalanan 300 orang tidak kuat ujian, membelot. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka tampak di situ keimanan itu, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka di tengah perjalanan? Hari itu hari Jumat. 300 orang membelot. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalau kami tahu engkau yang mau pergi berperang, kami tidak akan ikut denganmu. Rumah-rumah kami tidak ada yang menjaganya. Akhirnya mereka membelot. Lalu mereka kembali ke Madinah, ke pusat kota. Tinggallah 700 bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan beratnya ujian ketika itu. Tapi tetap lebih berat hari ujian Rasulullah ketika di Taif. Jadi manusia pasti diuji, tujuannya apa? Nampak siapa yang betul-betul beriman. Saat terjadi perang di Taif, saat terjadi perang Uhud, berkecamuk perang, diuji lagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menempatkan 50 pemanah di atas sebuah bukit. Sekarang dikenal dengan nama bukit itu Jabal Rumah. Bukit pemanah. Kaum muslimin dan muslimat yang pernah ke Madinah, mungkin pernah berkunjung ke Uhud, pasti melihat bukit tersebut. Ya, tidak jauh berseberangan dengan kawasan kuburan syuhada Uhud. Berhadapan-hadapan.
Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, "La tabrahu makanaku, jangan kalian tinggalkan pos kalian ini. Tempat kalian ini, bukit ini. Sekalipun kami menang atau kami kalah. Wa in kana lana aw alaina. Kalian tetap jaga ini." Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sengaja Bapak Ibu jamaah semuanya menempatkan 50 pemanah itu agar pasukan berkuda atau pasukan musyrikin tidak bisa melakukan gerakan memutar. Karena satu-satunya jalur mereka untuk memutar hanya memutari bukit itu. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin menjulang Gunung Uhud. Tinggi memanjang hampir 7 kilo. Lebarnya bervariasi. Paling lebar itu sekitar 3 kilo. Itu mustahil mereka akan putari. Tinggal bukit itu. Maka Rasulullah tempatkan 50 orang itu untuk berjaga di situ. Agar tidak ada mereka yang bisa memutar. Lalu melambung. Lalu muncul di belakang pasukan kaum muslimin. Di awal-awal pertempuran, kaum muslimin diberikan kemenangan. Mereka berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Sehingga Abu Sufyan dan kaum musyrikin mundur meninggalkan kem-kem mereka. Lari. Mulailah pasukan kaum muslimin mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin di tenda-tenda mereka. Nah, disitulah diuji. Ujian lagi ini. Ujian kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa? Lantas sebagian kaum muslimin, 50 orang itu, sebagian dari mereka berkata, "Lihat, saudara-saudara kita sudah menang. Mari kita turun bergabung bersama mereka." Lalu pimpinan pos atau pimpinan 50 orang itu yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Jubair, berkata kepada mereka mengingatkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tetap di tempat itu apapun yang terjadi, menang atau kalah. Tapi 40 orang tidak patuh. Mereka lupa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak meninggalkan pos tersebut. 40 orang turun ikut mengambil, mengumpulkan rampasan perang dari tenda-tenda yang ditinggalkan oleh orang musyrikin. Tinggal 10 orang lagi. Dari kejauhan, Khalid Ibnul Walid yang memimpin pasukan berkuda, membawa 100 pasukan berkuda. Waktu itu pasukan berkuda kaum musyrikin 200. 100 itu dipimpin oleh Khalid, 100 lagi dipimpin oleh Ikrimah. Maka dilihatnya bahwa bukit tersebut sudah kosong, tinggal 10 orang lagi. Dia bawa 100 pasukan berkuda, memutar dan diserangnya. Habis semuanya gugur. Lalu mereka memutar, muncul dari belakang, menyerang pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin yang tidak siap diserang dari belakang, kocar-kacir. Mereka kaget, tidak siap. Ikrimah dari sisi lain melihat Khalid sudah menyerang dari belakang, dia pun maju dari sisi sebelah kanan kaum muslimin. Abu Sufyan yang awalnya mundur bersama pasukannya maju lagi, terjepitlah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ini akibat apa? Akibat ada sebagian kaum muslimin yang tidak lulus ujian ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langgar. Akhirnya apa? Allah timpakan waktu itu kekalahan kepada kaum muslimin sebagai pelajaran. Akhirnya gugur 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat utama gugur, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, sahabat Anas bin Nadhar, dan banyak lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah semuanya. Itu baru 40 orang yang melanggar. Bayangkan hari ini berapa banyak kaum muslimin yang melanggar agama ini.
Berapa banyak kaum muslimin yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan perintah. Melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak. Lalu kita bertanya, kenapa kita ditimpa musibah? Kenapa kita diuji dengan bala? Harusnya kita periksa diri kita. Kaum muslimin, bisa jadi saya, bisa jadi Anda, bisa jadi kita menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, menjadi sebab kaum muslimin hina di saat ini, menjadi sebab turunnya berbagai macam musibah, ujian, bencana. Bisa jadi kita. Kenapa? Lihatlah, 40 saja yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan kekalahan itu. Apalagi kalau banyak. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang melanggar itu akhirnya dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan mereka tetap dimaafkan. Dan Allah juga beri kesempatan kepada kita. Berapa banyak kita lalai terhadap agama. Berapa banyak kita tergelincir melakukan dosa. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk memohon ampun. Untuk meraih rahmat Allah. Untuk kembali kepada jalan yang lurus. Untuk menjadi hamba Allah. Yang betul-betul tunduk patuh beribadah kepadanya. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah setelah adhan, Ustaz, ya, kita akan lanjutkan sedikit, kemudian tanya-jawab. Setelah itu baru kita insyaAllah salat isya berjamaah. Allahu'alam bis-sawab, kita lanjutkan setelah adhan.

0: daripada perang Uhud, kita bisa ambil juga pelajaran berdakwah, menyampaikan agama ini sekalipun berat ujiannya, cobaannya, sekalipun banyak rintangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajak manusia bertauhid, beriman kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Walaupun berat, beliau berjalan ke sana. Jalan kaki. 10 hari beliau di sana. Lalu yang beliau dapatkan penolakan. Tapi beliau tidak putus asa. Nah, ini yang harus kita teladani. Untuk terus berjuang menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam. Karena masih banyak di tengah kaum muslimin yang awam, yang belum paham terhadap akidahnya, kecuali sebatas pengakuan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali sebatas menghafal rukun iman. Tetapi bagaimana hakikat keimanan itu? Hakikat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak di antara umat kita yang belum memahaminya, sehingga di sebagian tempat terjadi kesyirikan-kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, inilah jalanku. Aku berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, aku dan pengikutku. Jadi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dakwah kepada Allah. Dan itu juga adalah jalan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat tersebut diakhiri dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, agar kalian mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Ini sebuah nikmat, walaupun ayat itu secara khusus tertuju kepada para sahabat, generasi awal Islam. Tetapi secara umum maknanya, siapapun yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, mengikuti salafus saleh, maka mereka punya kewajiban sesuai kemampuan mereka untuk mengemban misi dakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surat Fusilat, "Waman ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada Allah lalu beramal saleh, dan dia mengatakan bahwa aku termasuk kaum muslimin. Jadi mengajak kaum muslimin kembali kepada agama, kembali kepada Allah, itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di tengah musibah mendera kita, ada hikmah di sana. Alhamdulillah, Allah bukakan hati-hati kita, melihat nikmat-nikmat yang Allah kirimkan melalui ujian-ujian tersebut, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Islam ini, untuk bisa beribadah kepada Allah, memperbaiki diri kita. Maka mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajak saudara-saudari kita untuk memakmurkan masjid-masjid. Hidupkan masjid-masjid itu dengan apa? Dengan salat berjamaah, dengan majelis ilmu. Karena apabila ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di satu kaum, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan pada kaum tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang juga muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham agama. Di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah Allah jadikan dia kaya raya. Karena belum tentu kaya raya itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada dia. Bisa jadi itu adalah istidraj. Allah ingin menghukum dia. Allah bukakan dunia selebar-lebarnya. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Rasulullah tidak katakan kalau Allah ingin kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia yang orang punya kedudukan, terkenal, punya jabatan, dan seterusnya. Tidak. Tapi apa? Ilmu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, Allah jadikan dia paham agama. Maka jamaah, kalau kita ingin perbaiki kampung kita, maka salah satunya apa? Tanamkan ilmu agama itu kepada masyarakat kita. Semarakkan dakwah itu. Ajak mereka untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal agama yang kita anut, kita pegang ini, kita akui ini Islam. Cukup tiga itu saja, enggak usah berat-berat, enggak usah banyak-banyak. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, karena itu yang akan ditanya di alam kubur nanti. Kita enggak ditanya harta kita, enggak ditanya kekayaan kita, pangkat jabatan kita, tidak. Enggak ditanya anak-anak kita, istri kita, suami kita di alam barzah, di kuburan, tidak. Yang ditanya itu saja. Tiga itu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam. Tentang tiga itu. Kalau ilmu sudah mulai tertanam di suatu masyarakat, masyarakat sudah mulai mengamalkannya, maka kebaikan akan tersebar. Maksiat akan berkurang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah tersebut, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah puji akhlak beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dengan akhlak yang agung inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hati-hati manusia untuk menerima dakwah beliau. Beliau suka membantu orang yang susah, orang yang lemah. Beliau melindungi orang-orang yang butuh perlindungan. Memuliakan tetangganya, memuliakan tamu-tamunya. Beliau dikenal sebagai seorang yang terpercaya al-amin, yang selalu berkata benar, tidak berdusta. Semua itu sudah diketahui dan diakui oleh orang-orang musyrikin. Beliau pemaaf, beliau penyabar. Subhanallah. Itu yang membuat hati manusia akhirnya terbuka untuk menerima dakwah dan seruan beliau. Kisah tadi, lihatlah bagaimana beliau pemaafnya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau hari itu sedang pulang dari aktivitas beliau di luar. Menjelang maghrib beliau mau pulang ke rumahnya. Tiba-tiba datang seseorang lalu menarik baju beliau, kerah baju beliau ke belakang. Dia dari belakang ditarik dengan kuat. Apa kata Anas bin Malik? Sampai nampak membekas di leher beliau yang putih. Kulit beliau kan putih. Nah, jadi ketika ditarik dengan keras itu nampak membekas. Bisa bayangkan bagaimana kerasnya tarikan itu. Orang itu menarik dari belakang sambil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, bagi kami dari harta yang ada pada engkau, itu bukan hartamu. Bagi kami harta yang ada di Baitul Mal kaum muslimin, itu bukan hartamu, bukan harta nenek moyangmu." Subhanallah. Apa kata Anas bin Malik? Beliau menoleh seraya tersenyum kepada orang itu. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang lain, ambilkan untuk dia dari Baitul Mal, berikan apa yang dia minta. Tidak ada beliau marah. Lihat jiwa besar beliau. Beliau tidak merasa dilecehkan dengan perbuatan orang itu, tidak. Subhanallah, beliau tersenyum. Ini butuh dada yang lapang. Jiwa yang besar. Kesabaran. Rasa maaf. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Hai Muhammad, kalau engkau itu memiliki kepribadian fadzon, ghalidhon, keras, kasar, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apalagi bersama saudara-saudari kita, sesama kaum muslimin, sesama tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, sahabat kita, sesama kaum muslimin. Maka kita harus bersikap lembut, bersikap kasih sayang. Maka kita harus punya kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pedulinya kepada kaum, kepada umatnya, beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang tidak terlihat di masjidnya, beliau langsung tanya, "Mana fulan? Kenapa tidak terlihat?" Bahkan kalau seandainya sakit, beliau jenguk. Kalau meninggal, beliau datangi, ikut menyelenggarakan. Begitu kepedulian beliau. Beliau biasa kalau selesai sholat subuh, setelah zikir setelah sholat, lalu beliau zikir subuh, membaca doa dan zikir subuh. Beliau duduk menghadap, ketika itu beliau duduk menghadap kepada jamaahnya, kepada para sahabat. Beliau sering, kalau pagi itu menanyakan, "Hal fikum marid?" Adakah di antara kalian yang sakit? "Hatta a'udahu," agar aku bisa menjenguknya. Kalau mereka jawab, "Tidak ada wahai Rasulullah," beliau akan tanya lagi, "Hal fikum janazah? Apakah ada yang wafat di antara kalian agar aku bisa menghadiri jenazahnya?" Begitu kepedulian beliau kepada jamaahnya, kepada orang di sekeliling beliau. Pernah suatu ketika pagi hari setelah sholat subuh itu, beliau perhatikan ada seseorang yang tidak terlihat. Ada seorang wanita, dia itu budak dulunya. Ada dalam riwayat lain disebutkan laki-laki. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu perempuan. Berkulit hitam. dari Afrika sana. Dia tidak punya tempat tinggal, diizinkan dia tinggal di masjid itu, dan dia biasa membersihkan masjid. Nah, hari itu, pagi itu, Rasulullah SAW tidak melihat dia. Rasulullah tanya, mana si fulanah? Apa kata para sahabat, kami sudah makamkan tadi malam ya Rasulullah. Dia wafat dan kami makamkan. Rasulullah berubah wajahnya. Marah. Kenapa kalian tidak memberitahuku, kata Rasulullah SAW. Halla tukhbiruni, halla akhbartumuni. Kenapa kalian tidak memberitakan kepada saya? Sahabat waktu itu beralasan mereka tidak ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada sahabat menunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah mendatangi kuburannya dan beliau menyolatkan salat jenazah di situ. Begitu kepeduliannya. Ini akhlak. Coba bayangkan betapa indahnya ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin. Kalau kita seperti itu peduli terhadap saudara-saudari kita yang dapat musibah, yang sakit, dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan musibah yang pernah menimpa kita beberapa waktu yang lalu mengajarkan kepada kita ukhuwah, persaudaraan. Mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama kita. Dan itu adalah akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran lain yang kita petik dari kisah tadi, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah tadi, betapapun berat musibah yang menimpa kita, maka ingat bahwa musibah kita itu dibandingkan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum seberapa. Tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih berat ujian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingat itu, maka bisa semakin meringankan apapun bentuk musibah kita. Ingat bahwa ada musibah yang paling berat sebenarnya menimpa kita. Musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulu salafus saleh mengatakan kalau kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu diriwayatkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibur diri kalian dengan musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada musibah yang lebih besar menimpa umat, menimpa kita, melainkan dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah semuanya, sebelum kita iqamah dan salat, saya beri kesempatan untuk bertanya jawab. Boleh ya Ustaz ya? Silakan, boleh bertanya langsung, boleh ditulis untuk jamaah wanita muslimat, silakan ditulis pertanyaannya, nanti titipkan kepada pengurus. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas, ya, seputar materi, di luar materi juga tidak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallah khair.
1: Cuman tadi ada paman Rasulullah wafat.
0: Ya.
1: Pamannya Paman Rasul dengan
0: apa? Ya. Pamannya yang tadi kita kisahkan ada dua. Satu Hamzah, satu lagi Abu Thalib. Nah, kalau Hamzah itu wafatnya terbunuh, ya, di medan perang Uhud. Waktu itu yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy ini seorang budak, ya, yang waktu itu dijanjikan kalau dia berhasil membunuh Hamzah, dia akan dimerdekakan. Dia tidak ikut perang Wahsy ini. Dia sembunyi di dekat bukit itu, dekat bukit Jabal Rumah itu. Mengintai, mencari kesempatan ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan lembingnya. Karena dia memang terkenal jago atau ahli, jagoan ahli dalam melemparkan tombak atau lembing. Jadi dia tidak ikut perang. Dia tunggu. Ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan tombaknya langsung tembus ke badannya dari dekat hatinya, tembus ke belakang. Ya, ke bawah. Gugur beliau di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menemukan jasad pamannya ini, beliau sangat bersedih, beliau menangis. Karena Hamzah ini salah seorang pembela beliau dan sahabat serta paman beliau yang sangat beliau cintai. Adapun Abu Thalib, paman beliau yang merawat beliau dari kecil, paman beliau ini ketika sakratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sampingnya. Dan waktu itu juga ada Abu Jahal serta beberapa orang lagi tokoh kufar Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Abu Thalib ini, "Ya Am, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Agar kelak di hari kiamat aku bisa membelamu dengannya. Dia seru, dia dakwahi pamannya. Jadi beliau tidak pernah putus asa. Di akhir-akhir hayat pamannya dia ajak juga. Ketika itu Abu Thalib ini tahu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak. Dia mengakui. Cuma dia waktu itu Abu Jahal dan yang lainnya mengingatkan dia, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan membiarkan orang-orang mengatakan bahwa engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu?" Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan bahwa dia mati di atas agama, bahwa dia mengatakan bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib, lalu dia wafat. Meninggal. Jadi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ketika meninggal beliau tidak memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beliau di masa hidupnya, karena dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin, maka Allah jadikan di neraka itu azab dia itu azab yang paling ringan. Diletakkan di dalam hadis disebutkan diletakkan bara api neraka itu di kakinya. Tapi azab yang ringan di neraka, na'udzubillah, tidak akan ada yang sanggup. Nah itulah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Saat pamannya wafat itu Rasulullah sedih. Maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya, hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu hak Allah saja. Banyak para nabi-nabi dahulu juga Allah berikan seperti itu sebagai pelajaran bagi kita. Lihat Nabi Nuh, putranya tidak mau mengikuti beliau. Bahkan di detik-detik terakhir ketika air banjir itu semakin besar, karena air turun dari langit dan keluar dari bumi, orang-orang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam sudah naik ke atas kapal. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa qala ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, di surat Hud. Allah kisahkan. Wahai anakku, wahai ananda, mari naiklah ke atas kapal bersama kami. Jangan engkau termasuk atau ikut orang-orang kafir itu. Tapi anaknya tidak mau. Anaknya berlari ke atas gunung. Seraya menjawab, "Qala sa'awi ila jabal. Ila jabalin ya'simuni minal ma." Apa kata anaknya? "Tidak. Aku akan lari ke atas gunung itu. Gunung itu akan melindungiku dari air." Karena dia tidak diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal anak Nabi loh. Apa kata Nabi Nuh menasihati dia? Masih dinasihati. "Qala la asimal yauma min amrillahi illa mar rahim." Anakku, hari ini saat musibah ini, banjir bah ini, tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali orang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah. Anaknya juga tidak peduli juga. Terus dia mengira puncak gunung itu akan melindunginya. Akhirnya tenggelamlah dia bersama gunung itu, bersama orang-orang kafir yang lainnya yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Jadi kita tidak bisa beri hidayah. Kita menyampaikan. Kita ajak, tapi gak boleh putus asa. Kita ajak, kita doakan dia dapat hidayah. Tapi pada akhirnya, Allah yang memberikan hidayah. Nabi Lut, istrinya, lihat. Bersekongkol dengan kaumnya. Bahkan istrinya lah yang memberitahukan bahwa Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng-ganteng. Malaikat. Malaikat waktu itu datang dalam wujud pemuda yang tampan. Tahu istrinya. Dibocorkannya kepada kaumnya. Nabi Lut sudah khawatir, sudah takut. Ketika itu kaum Nabi Lut melakukan penyimpangan LGBT. Hubungan sejenis, na'udzubillah. Semoga kampung kita dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan ini. Sampai datang mereka menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut minta serahkan tamu itu untuk mereka. Na'udzubillah, begitu parahnya kondisi ketika itu. Nabi Lut yang waktu itu belum tahu kalau itu malaikat. Karena Nabi Lut, para nabi tidak tahu perkara yang gaib. Kecuali sebatas yang Allah beritahu. Jadi dia tidak tahu kalau itu malaikat. Walaupun dia seorang nabi. Maka Nabi Lut ketika itu mengatakan kepada mereka, ini adalah putri-putriku yang cantik-cantik. Kenapa kalian meminta tamuku pada kaum lelaki-laki? Ini putriku perempuan. Barulah Nabi Lut menyadari bahwa itu malaikat. Ketika dia hidangkan makanan, minuman, malaikat itu tidak mau menyentuhnya. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Barulah dia mulai ragu. Fa'aujasa minhum khifah. Mulailah dia khawatir. Ini siapa sebenarnya tamu ini? Akhirnya mereka pun memberitahukan bahwa mereka malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghukum kaumnya. Istrinya. Tidak bisa, tidak dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak ada kaitannya dengan anak kiai, anak ustadz, bahkan anak nabi, keluarga nabi pun kalau tidak dapat hidayah tidak bisa. Tapi kita harus berdakwah, mengajak dengan baik, menyampaikan dengan baik, mendoakan agar dapat hidayah. Setelah itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya tadi, paman nabi tadi ya, ada dua, yang satu Hamzah wafatnya di medan perang Uhud, wafat sebagai syuhada, maka beliau digelari Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid. Yang satu lagi Abu Talib, wafat meninggal dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya waktu itu menyembah berhala. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain silahkan. Nah, berapa pertanyaan boleh Ustaz? Biasanya sampai jam berapa ini? Satu ini lagi ya, satu ini kita sholat lagi. Ya? Oh, 8:30 bisa. Baik. Silakan, Ma.
2: Di Taif.
0: Iya, ada doanya itu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepada-Ku lah aku mengadukan lemahnya kekuatanku, ya. Itu beliau berdoa ketika sampai di dekat Qarnul Manazil itu. Tetapi riwayat itu dhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Jadi sengaja tadi tidak saya sampaikan kisah itu karena memang riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan. Nah.
3: Dinasihati ketika terkena bencana. Ada yang mengatakan nabi kita lebih dahsyat dari bencana. Tapi kita mengatakan itu kan nabi, beda dengan kita. Kita cuma manusia biasa. Bagaimana melatihati kita agar kita tidak terikat dengan bahasa kita?
0: Baik. Jadi pertanyaannya, Ustaz, terkadang ada muncul ungkapan-ungkapan saat dinasihati ketika kita mendapat ujian, musibah. Lihat Rasulullah SAW, seorang Nabi saja diuji, dicoba oleh Allah. Ada sebagian ungkapan itu kan Nabi. Ya wajarlah dia mendapatkan ujian dan cobaan. Tapi kita kan bukan siapa-siapa. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki, menata hati kita. Jangan sampai muncul di dalam hati kita terbersit hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hidup di dunia ini, maka tidak ada yang lepas dari musibah, ujian, dan cobaan. Tidak ada. Ya. Dan bagi seorang mukmin, musibah, ujian itu, apabila dia bersabar, maka menjadi pahala bagi dia. Mengangkat derajatnya. Menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi kefarat. Jadi sebenarnya musibah itu nikmat yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi musibah itu tanda Allah mencintai seseorang. Ada orang itu dia kafir. Tidak beriman kepada Allah. Tapi enak saja hidupnya. Dunianya seperti keran dibuka. Badan sehat, gagah. Ya, karena Allah tidak cinta kepada dia. Tidak Allah berikan ujian seperti yang ada pada orang beriman. Allah biarkan mereka tersesat dengan dunianya. Tadi ayat tadi, biarkan mereka makan. Biarkan mereka nikmati kelezatan dunia ini. Biarkan akhirnya mereka itu lalai oleh angan-angannya. Zahirnya mereka nikmat. Tapi pada hakikatnya batin mereka keropos, gersang. Itulah hakikat nikmat pada orang-orang kafir. Tapi orang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji mereka. Allah timpakan bala, ujian. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Allah tidak ingin mereka itu lalai. Ini perlu diingatkan ini. Karena orang, kalau sudah terbiasa dengan kenikmatan saja, dia akan kufur kepada nikmat itu. Kita baru terasa nikmat makan kalau kita lapar. Kita baru terasa nikmatnya air itu ketika kita dahaga. Tapi kalau kita lagi kenyang, seenak apapun, masakan Abu Tako, ya mungkin tidak selera juga Abu Tako ya. Malam ini masakannya enak Abu Tako. Mana Abu Tako? Mungkin kita juga tidak selera. Kenapa? Udah kenyang. Tapi ketika lapar, gorengan pun terasa nikmat. Kan gitu. Subhanallah. Allah uji agar kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Orang baru bisa menyadari nikmat kesehatan ketika Allah uji dia dengan sakit. Jadi sebenarnya di balik kesengsaraan itu, ujian itu ada kenikmatan. Allah ingatkan kita biar kita sadar, tahu. Jadi tidak bisa kita katakan, oh Nabi wajarlah diuji. Tidak, semua diuji. Hanya saja diuji sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Nah, ada juga menimpa seseorang bala musibah itu sebagai bentuk hukuman. Tapi orang mukmin dia dihukum agar dia sadar. Orang kafir dia dihukum, ya selesai. Jadi lihat musibah atau ujian yang Allah berikan itu, lihat di sana ada hikmah, ada keagungan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana nikmat yang Allah kirimkan. Dan dari musibah itulah kita akhirnya sadar kita ini makhluk yang lemah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kita sadari diri kita tak punya apa-apa. Kapan Allah ingin ambil? Allah ambil. Allah tinggal katakan kun. Jadilah. Sudah terjadi. Sehingga akhirnya apa? Kita semakin menggantungkan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah orang yang sakit. ketika dia menyadari ternyata dokter tidak bisa lagi membantunya, dokter sudah nyerah, orang sudah nyerah, akhirnya apa? Akhirnya dia mulai bergantung kepada Allah. Sebelumnya dia lupa, akhirnya dia bergantung, ya Allah, saya nggak punya daya lagi ya Allah, saya tidak punya upaya lagi ya Allah. Ya Allah, saya ini hambamu yang lemah, saya ini hambamu yang miskin. Ya Allah, engkau mendengarkan ucapanku. Engkau melihat kondisi dan keadaanku. Ya Allah, angkat ujianku ini. Sembuhkan aku. Akhirnya kan meminta dia kepada Allah. Ini ketauhid. Akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, dengan mengenal akidah, dengan mengenal tauhid, maka kita bisa menghilangkan rasa seperti tadi itu. Maka rajin-rajinlah belajar akidah, rajin-rajin belajar tauhid. Kalau di masjid kita ini misalnya ada kajian dari ustaz-ustaz kita di sini, ikuti, duduk, simak. Enggak mesti harus hafal, tidak mesti harus mencatat, simak, dengarkan. Dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah, dapat ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Mudah-mudahan begitu. Semakin bertambah pula amal soleh, semakin indah pula akhlak kita. Itu harapannya. Allahu a'lam bissawab. Ini terakhir ya. Ada pertanyaan mungkin dari belakang atau dari mana, tidak tahu, ini ada kertas ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdosakah saya seringkali merasa putus asa ketika saya menghadapin musibah atau ujian yang saya hadapin yang Allah berikan kepada saya? Apalagi Ustadz, setelah musibah banjir ini, saya sering merasa bersalah kepada anak saya setelah banjir. Saya belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Saudaraku, Allah itu maha kaya. Allah maha pemurah. Kalau semut saja Allah beri rizki, kalau burung-burung yang pergi pagi hari meninggalkan sangkarnya, sarangnya, mencari makan, lalu dia pulang, membawa makanan di mulutnya, dan dia memberi makan kepada anak-anaknya, itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apalagi manusia, makhluk, yang kata Allah, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Rezeki itu tidak akan kemana-mana. Bahkan kita tidak akan mati kecuali rezeki telah sempurna. Kalau masih ada satu suap lagi rezeki kita tersisa, kita tak akan mati sampai rezeki itu masuk ke dalam suapan kita. Namun wahai saudaraku, jangan pernah putus asa. Terus berdoa, terus berusaha, terus bersabar. Nah, ini dia. Ya, dan perbanyak istighfar. Istighfar itu kunci segalanya. Perbanyak istighfar, kunci rezeki, kunci segala permasalahan. Ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, mengeluh, saya sudah lama menikah, tidak punya keturunan, tidak mendapatkan anak. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Ada yang datang, dia sakit, sudah lama tidak mendapatkan kesembuhan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Ada lagi yang susah kehidupannya, mengadu juga kepada Hasan Al-Basri, apa yang harus dilakukan, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan rezeki dari langit, Allah tumbuhkan, keluarkan rezeki dari bumi. InsyaAllah wahai saudaraku, harus yakin sekarang kita diuji, insyaAllah kita tidak tahu ke depannya, bisa jadi antum, atau bisa jadi saudaraku, engkau, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari segala problema hidupnya. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus berusaha, bekerja, ajarkan kepada anak-anak untuk bersabar, insyaAllah. Ketahuilah bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya saja yang kita tidak tahu. Maka teruslah berusaha, bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan saudaraku dan juga yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah lapangkan semua permasalahan saudara-saudari di sini. Untuk bisa terus menjalani kehidupan. Menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan juga Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Hasan. Jazahullahu khairan sebagai pembina di sini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah jadikan segala perjuangannya di sini. Pemberat timbangan kebaikannya dan begitu juga para relawan yang sudah 6 bulan berjuang di sini. Mudah-mudahan juga Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikannya di yaumul qiyamah. Juga terima kasih kepada Rojak TV yang telah mengajak saya untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan Rojak TV juga semakin kokoh. Semakin jaya untuk terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan dakwah dan kebaikan untuk umat Islam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasila ma'akumul istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ia di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah Zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka antat tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Watub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan watubu alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim watubu alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan watubu alaina, tapi mereka mengatakan watubu alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau watub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya, begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buntayan Mutiara Nasihat.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 22:01 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda hingga di kesempatan malam hari ini. Kami akan hadirkan satu tausiah di edisi malam ini bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan hadis-hadis akhlak dengan tema meraih keutamaan surga tertinggi dengan berbakti kepada orang tua. Bagaimanakah penjelasannya? Kami akan hadirkan nasihat bersama beliau untuk di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, bisa kita amalkan ilmunya di dalam kehidupan. Barakallahu fikum, selamat mendengarkan.
11: Baik, terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Summa amma ba'du. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas. Bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas, media agar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau serta memperindah ibadah kami untuk Engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada Siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kita Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti atau meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam yang wajib kita ikuti tersebut telah memberikan keteladanan yang terindah dalam akhlak yang mulia di semua dimensi kehidupannya. Maka demikianlah kita tidak memiliki jalan yang lain kecuali agar kita mengikuti tuntunan beliau. Dalam beberapa kesempatan, saya biasa menyampaikan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita semua ingin surga. Dan surga sudah pasti dengan penuh keyakinan merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia seluruhnya tanpa terkecuali radhiyallahu anhum, mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak, sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan, adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menukilkan perkataan indah Ibn Abi Zaidin Al-Qayrawani, bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia, kalau dibuat 4 klasifikasi besar, atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Dan muara yang keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala pada akhlak mulia keseharian yang pertama, yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu." Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun akhlak kepada dirinya, ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dekat kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah akhlak tertinggi. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik. Beraslak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada. Firman yang lain yang itu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13, kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِنْ جَأَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua, kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun tinggi. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adhi' dhalikal bab aw ihfazhu. Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi, di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga Firdaus. Sementara surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan artinya silahkan mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik. Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha," salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat

para manusia yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma al-jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain, si penanya berkata, ayyul amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi SAW untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan. Dan bisa meninggalkan semua keburukan. Dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid yang tercermin pada salat di awal waktunya. Maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain. Cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi baru kemudian dibawanya terus yang dibawanya lagi terus yang dibawanya lagi dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal iyadzu billah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada 4 ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang

0: menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka walidan abawan?" Apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? "Fafihima fajahid." Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja misalnya begitu. Berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi SAW untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan, fafihima fajahid. Nabi SAW yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat. Selama itu ma'ruf. Bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan. Pembinaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua, bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua kepada si anak. Murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan, sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14, yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan, anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua, karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Al-Isra, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ, jangan ucapkan ah, jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja usianya, boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian, jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahumu uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahumu uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ketidaksetujuan, dan seterusnya. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala taqul lahuma uff. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan ah pada orang tua dan jangan menhardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian yang keempat, waghfir lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya, sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan dalam doamu, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu. Bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakit. mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, gak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, gak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya? Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, thumma man, siapa lagi Rasul? Setelah ibu dan ibu, Nabi SAW yang ketiga kalinya juga menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian penanya berkata lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu. Kemudian siapa lagi? Qala abu, ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, man ahakun nasi bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, silakan kau baik pada istrimu, atau silakan kau baik pada suamimu, atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu, baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang dimana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak. Ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana ustaz jadi anak salih? Alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus, diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji. Kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. Insyaallah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Masih cukup waktu insyaAllah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain, karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biiznillahi taala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan salam, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Haditsul Akhlaq dalam bab pembahasan meraih surga tertinggi, yaitu dengan birrul walidain. Beruntung bagi Anda semua yang masih memiliki orang kedua orang tua yang masih ada, yang masih hidup dan masih bisa untuk terus berbakti kepadanya untuk mendapatkan surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sekali lagi untuk kalau Ustaz Yudial putra Anda, hafizahullah. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan langsung saja kita majukan yang pertama Ustaz dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon pencerahannya, bisakah kami terus selalu mendoakan kedua orang mendoakan orang tua, ibu mertua yang kebetulan masih ada untuk mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Ta'ala. Karena sekarang ini sudah sangat sepuh, yaitu sekitar umur 92 tahun. Namun sejak kami mengenal beliau, meski beragama Islam dan pernah ibadah ke tanah suci, namun kami lihat sangat jarang sekali sholat dan tidak melaksanakan puasa, Ustaz. Mohon pencerahannya, apa yang harus kami lakukan? Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Barakallahu wa jazakum khaira. Bukan sekedar boleh, tetapi itulah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti pada orang tua, terutama orang tua kandung. Dan setiap pasangan, suami atau istri, menjadi supporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya, seorang istri mestinya menjadi supporter terbaik bagi suaminya agar si suami bakti pada orang tuanya. Demikian sebaliknya, seorang suami mestinya menjadi supporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua maknanya sangat luas. Tidak harus kemudian merasa dengan memberikan sejumlah uang artinya sudah bakti. Diberikan sejumlah uang tapi ternyata masih menyakiti, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak. Maka berarti para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua apakah masih boleh ataukah tidak? Bukan hanya boleh tetapi wajib. Baik. Jika pertanyaannya adalah Ustadz, kondisinya adalah orang tuanya itu semakin senja, usianya 90 sekian tahun, sudah pernah haji tapi terlihat jarang sholat, mungkin meninggalkan sholat atau mungkin sholatnya tidak diketahui oleh anak ataupun menantunya misalnya begitu, dan juga tidak berpuasa, coba dilihat, barangkali tidak berpuasanya karena memang dia tidak sanggup, ya mungkin karena dia tidak sanggup atau dia ada syubhat tentang puasa. Dia berpikir bahwa dirinya di usia sudah di atas 90 dan merasa tidak sanggup, tapi dia tidak menjelaskan kepada anaknya, intinya tidak berpuasa begitu saja. Kalau memang beliau adalah seorang yang kondisinya sudah tidak memungkinkannya untuk berpuasa, tidak kuat dan lain sebagainya, apalagi kalau dikuatkan dengan keterangan medis misalnya beliau yang sedang treatment terapi tertentu, sakit misalnya, maka tentu dia mendapatkan uzur dan ada solusi untuk hal tersebut baginya. Ya. Kalau tidak sholatnya, ya coba dilihat, barangkali sholat beliau itu secara sembunyi-sembunyi di kamar, misalnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Ya, intinya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa beliau sudah tidak layak lagi kita berbakti kepadanya karena dia tinggalkan sholat, karena dia tinggalkan puasa. Justru sebaliknya. Ya, saya sih masih membayangkan beliau sholatlah kalau seandainya misalnya sholat id, tapi usia 90 tahun ke atas juga mungkin sudah sangat berat ya, tidak bisa sendiri, mungkin harus dipapah dan lain sebagainya. Maka kita selain berprasangka baik kepada beliau bahwa beliau insya Allah bukan mengingkari kewajiban sholat, justru dari situlah kita semestinya harus lebih sayang. Kita memandu beliau, ya. Salat dan lain sebagainya, diingatkan tentang salat, bagaimana salat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sekemampuan, ya kalau tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring, bacaannya sederhana kok, hanya surat Al-Fatihah saja misalnya, sehingga beliau lebih semangat, ya. Apakah boleh? Boleh, doakan agar beliau mendapatkan hidayah. Jangankan orang yang sudah sempat haji atau umrah dan semisalnya, orang yang kafir sekalipun masih hidup, dia masih boleh atau masih berhak untuk didoakan agar mendapatkan hidayah. Bukankah Nabi SAW mendoakan kepada umatnya yang belum dapat hidayah, Allahumma hdili qawmi fa innahum la ya'lamun. Doa beliau dan juga nabi-nabi sebelum beliau adalah ya Allah. Allah berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum berilm, belum mengetahui. Doakan, doakan hidayah, menyapa beliau, ya, sambil terus tingkatkan akhlak baik kita untuk beliau, sehingga beliau kok kagum dengan kebaikan anaknya, kebaikan menantunya, ya, semakin banyak belajar, semakin masya Allah baktinya kepada orang tuanya. Jangan jarang-jarang minta maaf, perbanyak minta maaf, mungkin kita pernah menyakiti beliau, mengecewakan beliau dan lain sebagainya, dan bersabar. Jangan kita bayangkan bahwa setiap kebaikan yang sedang kita upayakan, secepat itu pula dia akan terwujud sebagaimana kita harapkan, seperti membalikan telapak tangan. Tidak. Seringkali kebaikan yang dilakukan itu memerlukan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi apakah boleh berbakti pada orang tua yang seperti itu? Sangat, sangat, sangat ditekankan. Apakah boleh mendoakan bagi orang tua yang seperti itu? Boleh. Karena insya Allah beliau masih seorang muslim. Jelaskan, ya, berikan nasihat, tegakkan hujjah, hilangkan syubhah, ajak bicara baik-baik, dan seterusnya dengan akhlak yang mulia. Semoga beliau mendapatkan hidayah kembali. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Dan ini yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dan masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Ustaz dari Kibin yang berada di Bandung. Tadi dikatakan mengurus orang tua balasannya surga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengurus orang tua juga? Apakah juga pahalanya sama? Karena kedua orang tua sudah meninggal, hanya tinggal mertua Ustaz untuk mendapatkan surga dengan mengurus mertua. Apakah sama juga? Jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum, rekan penanya di Bandung, dan siapa saja di antara kaum muslimin yang menyimak kebersamaan kita, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Tentu kedudukan orang tua tidak dikalahkan atau disamakan dengan kedudukan mertua. Memang berbeda. Semua ayat hadis yang menjelaskan tentang keagungan bakti pada orang tua adalah orang tua kandung kita. Namun kemudian terkadang kita punya orang tua sambung seperti ayah atau ibu tiri atau orang tua mertua. Apakah sama? Kalau sama persis tentu tidak. Tetapi apakah akan menjadi kesempatan surga? Tentu saja. Apalagi coba bisa dibayangkan, suami istri, baik orang tuanya suami atau orang tuanya istri, ikut bareng bersama mereka, itulah kesempatan mereka untuk berbakti kepada orang tua. Sebut saja misalnya pasangan suami istri, orang tuanya istri tinggal jauh atau keduanya sudah meninggal dunia. Orang tua suami masih hidup, dua-duanya atau salah satunya. Ternyata kemudian orang tua suami mau ikut tinggal bersama. Dengan usia semakin senja, maka dua-duanya saling tolong-menolong untuk bisa memberikan layanan terbaik. Si suami yang karena terikat pekerjaan di luar rumah akan terbatas waktunya di dalam bersama orang tua, maka si istri dengan tulus, dengan lapang dada, dia memposisikan diri layaknya anak kandung. Apakah dia bisa masuk surga berdasarkan baktinya kepada mertuanya? Bisa, insya Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang berbuat baik. Dia menjadi bagian dari suaminya yang merupakan anak kandung bagi mertuanya tersebut. Dia bahkan menjalankan peran pengganti bagi suaminya. Justru si menantu inilah misalnya yang bersihkan, buang air mertuanya begitu ya, yang suapin makannya karena mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, yang papah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memperhatikan segala urusannya, obat-obatnya, periksa dokternya misalnya. Subhanallah, bagaimana tidak pahala yang besar, bagaimana tidak membuka peluang surga. Apalagi keduanya sudah berkomitmen, sayang inilah pintu surga kita, ayo kita raih sama-sama. Maka tentu saja pintu surga bisa terbuka, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa bakti pada orang tua sama persis, berkedudukan persis di titik yang sama dengan bakti kepada mertua. Tentu tidak sama, tetapi itu pun akan membuka pintu surga, apalagi kalau sepasang suami istri berkomitmen untuk berbakti kepada baik orang tua kandungnya ataupun kepada orang tua pasangannya alias mertua. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazil atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik Anda bisa menghubungi layanan yang telepon biasa, ataupun Anda juga bisa menghubungi layanan layanan telepon WhatsApp. Silakan sekali lagi untuk bisa dihubungi di nomor tersebut ya, di 021-823-6543. Silakan. Halo. Nah, belum terkoneksi Ustaz. Masih kami sambil menunggu. Kami ajukan kembali ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu Weni dan penanya yang lainnya, ya Ustaz, bagaimana dengan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz, sedangkan semasa hidup kami banyak dosa. Lalu apakah juga kami bisa mendapatkan surga tertinggi setelah orang tua meninggal dan juga selama hidup kami banyak durhaka kepada mereka Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat memperbaiki diri di sisa usia kita saat ini di kehidupan dunia. Apakah seorang anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dia masih bisa berbakti kepada kedua orang tua dan masih bisa meraih surga tertinggi dengan bakti tersebut, kendatipun orang tuanya sudah meninggal dunia? Memastikan kita tidak bisa. Tetapi memberikan harapan, semoga. Ya. Karena bakti kepada kedua orang tua itu tetap berlanjut sampai pun orang tua sudah meninggal dunia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Kemudian Nabi sebutkan, "Awwaladin salihin yad'u lahu." Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk si orang tua. Ya. Itu artinya bakti berupa doa sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia dihitung sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kebaikan ini bukan kebaikan yang terputus, akan terus mengalir kepada orang tua tersebut. Maka apakah bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia? Banyak. Nanti insya Allah akan kita kaji selanjutnya. Tetapi bisa saya gambarkan secara umum sebelumnya. Yang pertama adalah berusahalah menjadi anak yang berbakti kepada Allah. Menjadi salih-salihah. Sehingga di setiap kesempatan berdoa kita selipkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. Karenanya tadi disebutkan hadis bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa di surga ada seseorang yang terus naik kedudukannya di atas surga, terus meninggi. Ternyata itu adalah dampak positif dari istighfar anaknya untuknya. Dia berkata, "Ya Rabbi anna li hadza, ya Allah, aku dapat dari mana ini?" Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini adalah akibat istighfar anakmu untukmu. Berarti bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sekalipun mereka sudah meninggal dunia, berdoa terutama dengan kesalihan kita, kita terus berdoa. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Yang kita terhubung dengan siapapun dari jalur rahim ibu atau bapak kita. Ya. Kakak, adik, paman, bibi, tante, om, kakek, nenek, dan seterusnya. Ya. Berbakti kepada mereka. Menyambung silaturahmi kepada mereka dalam bingkai sesuai tuntunan. Nah, jadi menyambung tali silaturahmi yang kita terputus atau yang kita tersambung dengan mereka dari garis orang tua. Kemudian yang ketiga, amal-amal salih yang ditawassulkan kepada Allah. subhanahu wa ta'ala, semoga bisa mengalir untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, mewakafkan atas nama mereka, misalnya gitu. Haji atau umrah untuk mereka, terutama mereka sudah nazar misalnya sebelumnya. Kita penuhi. InsyaAllah sampai. Ya. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal salih, agar amal salih yang kita lakukan bisa sampai kepada kedua orang tua. Bahkan diantara para ulama ada yang menyebutkan bahwa menyambung hubungan baik orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita dengan kecintaan karena Allah meskipun bukan kerabat atau saudara. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari sahabat mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau naik di atas tunggangan sedang berjalan bersama salah satu muridnya Ibnu Dinar. Ya, Malik bin Dinar rahimahullah. Kemudian dari kejauhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada satu sosok yang terus ketika semakin dekat semakin terlihat siapa beliau. Maka Abdullah bin Umar yang sedang berada di atas hewan tunggangannya di bawah terik matahari, beliau berkerudungkan sorbannya. Beliau turun, kemudian beliau segera mendekati orang tersebut, beliau berjabat tangan, ya, memeluknya, kemudian menghadiahkan sorban yang semula ada di atas kepalanya, diberikanlah kepada orang tersebut. Kemudian orang itu dipersilahkan untuk naik ke atas hewan tunggangannya, sampai kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berpisah. Maka murid dari Ibnu Umar bertanya, wahai Abu Abdurrahman, dia hanyalah orang Arab pedalaman saja, orang Badui saja. Kenapa engkau perlakukan istimewa seperti itu? Maka Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ayah orang ini, adalah orang yang dicintai oleh ayahku. Sementara dahulu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril birri silatu wuddi abih. Sesungguhnya di antara bakti tingkat tinggi adalah tatkala seseorang mampu menyambung kecintaan orang tuanya kepada orang-orang yang mereka cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tua kita cinta orang lain, siapapun dia, bahkan bukan kerabat sekalipun, cinta orang tua kita kepada mereka karena Allah, tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Tidak karena itu orang itu kaya atau orang itu satu marga atau satu suku atau apapun itu. Ya. Tapi kecintaan orang tua kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa sambung hubungan baik silaturahmi itu kepada mereka. Maka masih bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau dahulu kita durhaka kepada kedua orang tua, maka solusinya adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iringkanlah perbuatan yang buruk, yaitu kedurhakaan, dengan amal-amal salih yang akan menghapusnya. Semua amal salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan Nabi SAW bersabda, ini sudah kita kaji beberapa waktu pertemuan yang lalu, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Nasihat yang sangat berharga sekali. Dan selanjutnya silakan satu pertanyaan terakhir kami berikan kesempatan di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236436. Alhamdulillah sudah terhubung. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Terima kasih Pak Ustaz. Saya iya. Dari Situbondo, Jawa Timur Pak Ustaz.
1: Masya Allah, silakan Bapak. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak ya.
2: Oh ya, jadi begini Pak Ustaz. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat penting. Kemudian mohon maaf, mungkin takut salah saya Pak Ustaz. Menjalin silaturahmi dengan orang tua yang sudah meninggal dunia itu apa diartikan bahwa kita itu harus sering mendoakan orang tua.
1: Terus? Itu saja Bapak?
2: Kemudian kami ini jauh Pak Ustadz, tempat tinggal kami dengan makam orang tua kami. Kemudian kami mendoakan dari rumah, itu bagaimana kalau dikaitkan dengan kita itu mendoakan langsung di makamnya orang tua kami Pak Ustadz. Itu lebih abdul mana, kita itu mendoakan di tempat tinggal yang jauh atau kita perlu datang ke makam orang tua kami? Terima
1: Baik.
2: Kasih Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustadz.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Benar sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan mendoakan mereka. Itu sebagaimana yang tadi dibaca. Awwaladin salihin yad'u lahu. Nabi SAW yang bersabda, bahwa seorang anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya setelah meninggal dunia, ini akan terus tersambung untuknya. Dan mendoakan orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, berdoa, ya Allah berikan kebaikan kepada orang tuaku, ampuni keduanya, gugurkan dosa-dosa mereka berdua, kasih sayangi mereka berdua, dan seterusnya, tidak harus di samping makamnya. Tidak harus di samping makamnya. Apakah boleh dari kejauhan? Sangat boleh. Ya. Kalau mendoakan kebaikan untuk orang yang masih hidup saja, justru yang lebih potensial dikabulkan adalah dari kejauhan tanpa diketahui yang bersangkutan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya ala zahri ghaibin, dari kejauhan tanpa diketahui, si A muslim mendoakan kebaikan untuk si B muslim tanpa si B mengetahui, di sepertiga malam yang terakhir, di sujud, dalam safar, dan seterusnya, didoakan oleh si A untuk kebaikan si B. Ya Allah berikan saudaraku B demikian dan demikian, berikan hidayah, berikan taufik, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk muslim kecuali akan ada malaikat di dekatnya yang bahkan mengaminkan, berkata amin, semoga Allah kabulkan doamu tersebut, walaka bimithlin, dan semoga bagimu kebaikan yang serupa. Ini kalau bukan siapa-siapa, dan didoakan dari kejauhan, ya, masih hidup orangnya, apalah lagi kalau memang sudah meninggal dunia, artinya tidak harus di sampingnya, atau di samping makamnya. Jadi silakan mensalihkan diri sendiri, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya untuk kebaikan orang tua kita. Bisa. Ya. Sambung bakti kita itu untuk mereka dengan menjadi hamba yang saleh, mendoakan orang tua meskipun tidak di samping makamnya. Bahkan bisa setiap waktu. Kita sholat alhamdulillah misalnya 5 waktu sehari semalam. Kita bisa tambah dengan sholat duha. Kita bisa tambah dengan sholat malam. Kita bisa tambah dengan sholat witir. Kita bisa tambah dengan sholat sunnah mutlaqah. Setiap kali rakaat-rakaat salat tersebut, selain kita doakan untuk kebaikan kita dan keluarga kita tercinta, kita doakan juga untuk orang tua kita, itu boleh. Tidak harus nunggu datang ke makam terlebih dahulu. Bukan syarat, doa anak soleh untuk kebaikan orang tuanya dilakukan di samping makamnya. Silakan mensolihkan diri kita masing-masing dan kita berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita meski dari kejauhan. Meski dari kejauhan. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tadi disampaikan, bisa kita sambung silaturahmi dengan orang tua kita dengan menyambung silaturahmi kita bersama siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan, menghubungkan kita dengan mereka lewat jalur orang tua. Kakak, adik kita, ya kan? Kita punya hubungan dengan mereka tersambung oleh orang tua. Kakak kita, adik kita, kakek, nenek kita, paman, om, tante, bibi kita. Ya. Siapa saja kita masih memiliki hubungan kekerabatan yang terhubung bersama kita melalui jalur orang tua, sambung silaturahmi dengan mereka. Dan juga tidak harus datang ke rumahnya. Sambung silaturahmi kalau misalnya kita dari kejauhan, maka bisa dengan angkat telepon, ya, video call, atau minimalnya dengan chat, ya, diberikan, dikirimkan formasi atau komunikasi tulisan, dan seterusnya. Boleh kirimkan hadiah sesekali waktu kalau memungkinkan, ya, dengan waktu yang memungkinkan, kemampuan yang ada, kemudian kita berkunjung kepada mereka, sambung silaturahmi, perkenalkan anak-anak kita dengan mereka, atau anak-anak kita dengan anak-anak siapa, kerabat kita. Itulah bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, merupakan amal yang di zaman saat ini semakin banyak orang tinggalkan. Mereka pikir silaturahmi itu ya cukup dilakukan sesekali saja dalam satu tahun, dalam momen lebaran misalnya. Sementara itu sepanjang tahun kabar tidak ada, ya. Bahkan mungkin cenderung menjaga permusuhan yang terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian menunda, nanti maafnya kalau lebaran aja deh, kalau halal bihalal misalnya. Jangan. Tidak demikian Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung silaturahmi dengan siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dari jalur kedua orang tua. Ya. Maka insya Allah bisa, Bapak, silahkan dilanjutkan kita semua berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka meninggal dunia tanpa harus kita datang ke makamnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, senang sekali bisa bersama. Namun keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa kita sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Masih dengan topik meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan terima kasih untuk segenap grup Roja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyatukan hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di

0: kama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah, dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan: syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini 4 sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan,
1: tapi yang paling baik amalannya.
0: Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang.
1: Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
0: berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya,
0: andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya,
1: ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka.
0: Aku tidak berguna.
2: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
0: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
2: thumma al-jahima salluh.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Amma man utiya kitabah,
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali. Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jall wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbar bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaihi, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faidah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuri akhirah wala tanafisu fi umuri dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasul SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir lahu.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya, ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am. Adapun kepadamu, saya tidak membutuhkan bantuan. Tapi kepada Allah, ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahu hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan, wahai api, kuni baddan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini?"

pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu Ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zamzam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun, bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sial dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayarna, inna tatayarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya, maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa di muka Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Undayan Mutiara Nasiha. Undayan Mutiara Nasiha. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن

0: وجمال، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
2: Ayatun min al-Quran.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
4: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
4: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: saatnya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Ma'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik, yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rob, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar, mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan, sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahba'a. Sungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fal antum muntahun, fal antum muntahun, wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silakan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa. Dalam masalah minuman keras dan narkoba. Dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri. Yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aynallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aynallah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu. Yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air. Dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah. Kisah yang sangat menakjubkan. Di mana seorang wanita Homidiyah
2: dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalamun. Demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت

الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيمًا.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
4: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف. نعم.
5: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
6: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahil hamd wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian, dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu 'aduwwu li wa 'aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun.
7: Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khairatullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khairatullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Untayan mutiara nasihat.
13: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا.
8: رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami akan hadirkan di kesempatan edisi pagi kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu ta'ala. Dari pembahasan kitab Amalul Qulub, kami hadirkan dalam format rekaman. Mohon maaf di kesempatan kali ini Ustaz berhalangan untuk melanjutkan kajian live dari Amalul Qulub. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu, mengenai sudahkah kita mengenal Allah. Kami yang berluas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar di mana saja antum berada semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran, dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah secara khusus negeri Nusantara ini. Untuk kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Ikhwatal iman, orang yang rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya, ma'rifah billah azza wa jal. Pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin? Ahlul ma'rifah. Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menangis, mata mereka meneteskan air mata karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhana wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq. Sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal. Ahlul ma'rifah bil-haq. Orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untayan-untayan nasihat Rasulullah, yaitu merupakan wahyu, yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis, karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu, telah memahami kebenaran yang disampaikan, telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah billah, ahlul ma'rifah bilhaq. Dan ma'rifatuhum billah, ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu memberikan ya dampak positif dalam hidup mereka. Tampak efek positif ya. Tampak ya pengaruh dari ma'rifah tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Ya. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dialah orang yang lebih takut kepadanya. Wa yadullu ala hadha Hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah. Yang mengenal agamanya. Yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling atau orang yang paling mengenal Allah azza wa jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Nah, maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran, akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah, sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah. Yang mengenal tentang akhirat. Maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin, ya, mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla, cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Al-iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, kenapa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, tidak menuntut sesuatu dari orang lain balasan terhadap amalan dan perbuatannya, karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi, dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya, akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bidini. Nah, inni qad araftu dini, fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Setelah yakin, telah memiliki keyakinan ya tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui, jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela, ya, tidak meremehkan, merendahkan orang lain. Yu'atib, mencela, ya, dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah, kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla, dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad, atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya, lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla, wah, dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqq. Dia tidak pernah juga membahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya. Artinya dia yang berhak tentang sesuatu, tentang agama ini, ya, bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang ya paling berhak, paling berjasa, ya, dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah ya menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia. dalam pengorbanan dia menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam ya menyampaikan kebenaran itu, atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga, tanda-tanda orang arif billah, ya, annahu la ya'sabu ala ma fa'it. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya, dunia yang pergi dari dirinya. Ya, kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya. Dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya, harta yang hilang dari dirinya, kedudukan yang dicopot dari dirinya, ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan ya, bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia, sesaat, dunia, sementara. Ya. Ini orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat? Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dunia, dibudak oleh dunia. Yeah. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Yeah. Muncul dan hilang. Itulah dunia. Yeah. Dan juga dia tidak akan yeah, euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat itu akan diambil oleh akan hilang. Nah. Ikilah tafrahu ala ma atakum. Nah. Agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini? Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, liannahu yanzuru ila al-asyai bi'aini al-fana'i wal-zawal wa annaha fil haqiqah kazilali wal-khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya, hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan busuk orang berkhayal, ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia sudah mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa wal akhiratu khairun abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah, bahwa dunia terlaknat dan semua yang ada dalamnya. Nah, kecuali zikrullah wa mawala. zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah dan semuanya. Nah, karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya, Allah menyebutkan la'ibun walahun, ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya, dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan, akhirat kehidupan yang sesungguhnya, khairun wa abqa, wallahu khairun wa abqa. Ya, ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah, ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Nah, makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia, ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah, janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. Itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan, ya, telah dirusak. Akidah mulai sedikit demi sedikit, ya, dirusak. Nah, akhlak sedikit demi sedikit mulai, ya, terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis, tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah? Pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf, mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min shay'ain. Ya Allah, buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbi. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang aja dan dia diwafatkan oleh Allah, dia belum, ya, selesai mendapatkan, ya, hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah, ya, mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'adz, buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wa thana'u ala rabbih, dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna, ya, dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu, ya, meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbi, dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hadza min ahsanil kalam, ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah

diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian ya yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini aib dirinya. Ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap. Selalu menangis. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wathana wala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu ya dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, ya, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi, dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain, dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah, ya, melakukan, ya, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak bahaya seolah-olah tidak melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, ya, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahuwa syadidul izra ala nafsi. Dia betul-betul, ya, sangat, ya, memiliki, ya, merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul, ya, menganggap Anda, wahai diri, yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan. Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus, ya, mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain. Dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Ya. Dan seterusnya. Walahijun bithana'alab. Dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah. Hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah. Karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, ya, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia. Ini orang yang jahil. Dia mengatakan aribillah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ya, jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan. Dan selalu memuji Allah. Karena Allah yang maha agung, maha perkasa, maha sempurna. Dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan, ya, waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, disebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti.

0: adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Ya, bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, maka dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang. Akan terus termotivasi untuk ikhlas. Dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian. Dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya. Dia juga akan terus termasuk untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antara manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billah azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saya kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi ada benarnya. Tapi dari sisi lain ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai, ya, berbagai nilai-nilai. menguasai apa namanya itu ya sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering ya tidak tahu diri. Ya. Maka bila dia memahami tentang ya eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa ya melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal ya eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya ya atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu nah, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku sikap yang negatif, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti seringkali ya digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf itu ya, siapa yang mengenal diri akan kenal kepada Allah, sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dia jauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Kena mengenal Allah dengan belajar ilmu. Mempelajari keagungannya. Mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma' dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang ya negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya. Maka jangan sombong. Ya. Jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya. Tawadhu'lah. Ya. Maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu ya tentang pernyataan ya apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Kampa Aula, Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan.
2: Ustaz, masawai bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan ya, orang wanita itu belum sempat dibayar gitu ya, Pak Ustaz, karena mungkin kejahilan saya gitu, Pak Ustaz. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Pak Ustaz, gitu. Terus niatnya gimana? Apakah puasa sunnah bisa mengcover gitu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Tangerang Selatan ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid ya, ia tidak bisa, tentunya tidak boleh berpuasa. Nah, kan tapi wajib mengqadha dan mengganti ya di hari yang lain. Nah, ba'iddatu ayyam min ayyamin ukhra. Naam. Jadi seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena alasan, maka mungkin dalam keadaan safar gitu ya, atau keadaan wanita yang haid, nah, maka mengganti di hari yang lain. Bagaimana menggantinya? Iya, dan ini perlu di, ya, disegerakan, jangan ditunda-tunda, karena itu suatu kewajiban. Seorang tidak mengetahui kapan ajal datang ya, maka hendaklah dia menunaikan kewajiban tersebut ya. Ini hak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya, niat itu di hati, bukannya dilafazkan. Ya. Jadi seorang yang mengqadha ya di pagi hari, di malam hari yang sebelum ya terbit fajar, dia sahur, niat untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun ya, apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak. Dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, diniat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan karena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana mengqadha tadi. Karena ini puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian tepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi, nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan ya, satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya? Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, kelakuan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta, yang kedua adalah harapan, dan yang ketiga takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati, namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut, tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian, karena berharap. Ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan. Barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga rasa takut. Seorang yang beribadah, rasa takut kepada Allah. Yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya. Dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya, takut. Di waktu yang sama dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah, maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid, orang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Gak cukup dengan hanya cinta. Ya, man abadallah bil mahabbati fahuwa zindiq, kata para ulama salaf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beribadah ya doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya, atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu? Lelaki tersebut mengatakan, "Ya, inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz. Fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar." Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabatmu Mu'adz dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas. Beliau berharap, bukan sekadar cinta. Beliau Khalilur Rahman, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Allah mengatakan, وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَىٰ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Jadi, ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagai firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlu tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sapa Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
3: Bagaimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustadz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali? Itu sholatnya sah apa enggak, ustadz?
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Nah, pertama kalau ziarah kubur ya. Atau yang pertama bermakmum dulu. Bermakmum ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya. Ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya, maka secara hukum bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya, ya, boleh. Itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda. Berbeda seorang yang soleh, bukan orang yang alim, yang taqwa, yang Masya Allah, ya, khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda. Dengan orang yang mungkin, ya, kadang berbuat kepasikan, lalu dia mungkin jadi imam. Ya. Selama sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim, kan begitu, pemimpin yang zalim jadi imam, boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh, selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang di orang yang adil, orang yang ya orang yang soleh, maka itu terlebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya, ya, tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Tidak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras. Akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, atau terus seperti itu. Menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Ini bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus-menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan suatu perjalanan jauh, keluar kota atau keluar negeri, gara-gara ziarah kubur. Enggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang, dia pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu. Bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain, ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain. Sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, hadilah tushaddur rihal illa lathasimah saja. Gak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya. Untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur, enggak ada.